Purwokerto diprediksi juga hari ini hujan ringan. Kota Solo, Sawah Lunto, Padang Panjang, lalu Payakumbuh, dan Kota Pariaman diprediksi hari ini hujan ringan. Kisaran suhu juga beragam ya teman Prodo ya, dari paling dingin 19 derajat Celcius, wah itu dingin banget ya, sampai 28 derajat Celcius, ini suhu rata-rata untuk yang diprediksi hujan ringan hari ini. Lalu ada tanah datar nih teman Prodo, seudara kabur nih, sedikit kabur udaranya tapi lebih cenderung untuk berawan sih gitu, 20-27 derajat Celcius. Tingkat kelembapan juga cukup lembab ya, 70-97% nih teman Prodo, jadi sangat lembab gitu. Lalu ada hujan petir nih di beberapa kota di Sumatera Barat. Hujan petir itu diprediksi ada di Agam, lalu dan di Bukit Tinggi nih teman Prodo diprediksi hari ini hujan petir. Lalu udara kabur tadi selain di tanah datar, ada juga udara kabur ini cenderung berawan di Darmasraya dan di Solo Selatan. Kayak gitu teman Prodo. Jadi teman Prodo di sini yang buat kalian yang mau hangout ya, mau jalan-jalan di weekend ini apalagi di awal bulan nih, aku yakin pasti kalian enggak betah di rumah ya, pengen ngabisin duit. Karena kan udah gajian ya teman Prodo ya, kayak gitu. Jadi pasti kalian mau jalan-jalan kan, mau jalan-jalan sore, jalan-jalan siang, atau mungkin punya rencana produktif di luar ruangan ya. Hari ini boleh, silakan aja teman Prodo, tapi mungkin bisa ditahan dulu ya langkah kalian. Dan maksud aku tahan dulu gini teman Prodo, kalian harus wajib banget nih nyimak dulu update cuaca paling fresh dari BMKG ya. Jadi data-data yang tadi aku informasiin teman Prodo untuk cuaca wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Jadi kondisi langit ini ya akhir-akhir ini lumayan dinamis ya teman Prodo ya. Kota Padang, Bukit Tinggi sampai kabupaten-kabupaten tetangga itu langitnya punya cerita cuaca yang variatif banget nih. Jadi yang punya cerita tuh bukan cuma kamu doang, cuaca pun juga punya cerita nih teman Prodo. Jadi penting banget untuk tahu kondisi cuaca biar aktivitas kalian tuh nggak mendadak berantakan gara-gara cuaca ekstrim ya. Buat kalian yang lagi beraktivitas di daerah dataran tinggi atau mungkin kawasan sejuk kayak Bukit Tinggi dan Agam yang tadi aku informasinya teman Prodo, siap-siap sedia jas hujan atau payung itu penting banget, wajib bahkan ya teman Prodo ya. Karena berdasarkan pantauan BMKG tadi aku informasi di awal, beberapa wilayah ini diprediksi bakal kedatangan tamu tak diundang nih, berupa hujan ringan hingga potensi hujan petir, itu yang agak riskan teman Prodo. Jadi pastikan outfit dan perlengkapan berkendara kalian tuh aman dari basah-basahan ya. Dicek lagi bannya, kalau udah mulai halus nih teman Prodo, ganti aja bannya ya. Kan udah gajian. Diulang lagi ya. Maksudnya udah awal bulan gitu, masa ganti ban botak gak bisa? Ini kan demi keselamatan kalian. Nah sementara itu buat kalian yang nongkrong nih, yang mau nongkrong di seputaran Kota Padang dan daerah pesisir ya, lihat-lihat pantai ya, cuacanya terpantau lumayan bersahabat nih meski didominasi kondisi hujan ringan, udara kabur hingga berawan ya. Jadi nggak panas teman Prodo, asik banget ya. Suhunya asik banget, nggak terlalu terik tapi tetap nyaman untuk dipakai beraktivitas seharian, penuh dengan bareng dengan bestie kamu, dengan orang tua kamu ya. Nah buat yang suka mager nih, yang suka mager di rumah atau mungkin hobi produktif di kamar. Aku istilahnya bukan ini ya, bukan mager ya, tapi hobi produktif di kamar. Cuaca mendung atau gerimis tipis gini emang paling pas ya ditemani secangkir minuman hangat ya, bikin sendiri tapi teman Prodo, atau mungkin bolehlah cekot-cekot boleh minuman hangat gitu, atau ditemani dengan alunan musik santai, ditemani dengan Prodo RRI Padang tentunya teman Prodo. Tapi buat yang harus tetap mobilitas di jalan raya nih, misalkan kerja atau mungkin ya kayak aku lah kerja ya di akhir pekan, ingat selalu ya kurangi kecepatan dan nyalakan lampu kendaraan kalau jarak pandang tuh mulai berkabut atau mulai kehilangan agak-agak kabur-kabur gitu atau mulai gerimis. Nggak usah buru-buru teman Prodo, karena orang paling kita sayangin menunggu di rumah.
pokoknya ya teman bro ya, biar nggak salah langkah dan nggak kena prank cuaca, kalian tuh wajib banget cek update cuaca real time langsung di situs resmi bmkg.go.id. Biar apa? Iya, biar agenda nongkrong kalian WFC, work from cafe, atau jadwal kuliah kalian, misalkan ada kuliah atau ketemu dengan dosen di weekend, ya tetap aman sentosa tanpa hambatan cuaca yang tiba-tiba berubah ekstrim di tengah jalan. Jadi kalian tuh nggak tiba-tiba bad mood gitu, aduh hujan gitu, padahal kalian nggak mantengin update cuaca gitu ya teman berdua. Oke, itu info perikiran cuaca terkini untuk nemenin libur kalian, weekend kalian, biar makin terencana dan tentunya kalian tuh bisa antisipasi ya, kayak gitu ya. Tetap stay tune di frekuensi ini, karena setelah ini deretan info penting tadi, kita bakal balik lagi dengan playlist lagu-lagu paling ciamik yang siap bikin mood kalian makin terjaga seharian teman-teman berdua.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian yang ngikutin berita regional terkini nih, kita bahas update penting dari Ranah Minang yang lagi hangat banget untuk diperbincangkan nih, teman Pro 2. Yuk, kecilin volume musik kalian sebentar dan simak info penting hari ini. Beberapa waktu lalu, teman Pro 2, kawasan Arusuka di Kabupaten Solo dikejutkan oleh bencana banjir ya. Banjir bandang alias di sini disebutnya galodo ya, teman Pro 2, yang cukup parah. Enggak cuma merusak permukiman warga, terjangan air juga air bah. Tersebut juga berdampak serius pada sejumlah fasilitas dan kawasan perkantoran pemerintah di sana, teman Pro 2. Jadi menanggapi situasi darurat tersebut, pemerintah Kabupaten Solo langsung bergerak cepat nih dengan mengkaji wacana relokasi kantor pemerintahan nih, teman Pro 2. Langkah ini diambil secara matang supaya aktivitas pelayanan publik kedepannya bisa tetap berjalan aman, nyaman, dan jauh dari potensi ancaman bencana susulan.

Meski wacana pemindahan pusat perkantoran ini udah mulai bergulir ya, teman Produa, pihak Pemkab menegaskan kalau keputusan final nggak bisa diambil sembarangan. Jadi proses kajian mendalam lagi digenjot banget nih dengan melibatkan para ahli tata ruang serta instansi teknis terkait. Jadi demi memastikan lokasi baru nantinya benar-benar aman bagi keselamatan bersama. Dan kabar baiknya nih teman Produa, rencana besar penataan ulang dan pemindahan kawasan perkantoran ini juga mendapat sinyal lampu hijau ya, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat. Jadi selain fokus memulihkan area yang terdampak galodo nih teman Produa, pemerintah daerah juga terus berproses menata masa depan kota Solo yang lebih tangguh tentunya menghadapi bencana ya kayak gitu. Nah tadi itu dia teman Produa update penting seputar wacana relokasi pemerintah Kabupaten Solo pasca galodo ya, yang wajib kita ketahui bersama. Ya semoga proses pemulihannya berjalan lancar dan masyarakat di sana selalu diberi ketabahan ya. Oke teman Produa, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena kita ini bakal balik lagi dengan deretan lagu hits paling asik untuk nemenin aktivitas kalian setelah lagu berikut ini teman Produa ya.

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menilai penataan daerah pemilihan atau dapil untuk pemilihan umum atau pemilu 2029 perlu dievaluasi. Hal ini diungkapkan anggota Bawaslu RI Herwin J.H. Malunda usai diskusi tematik bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu. Evaluasi ini dijelaskannya untuk tidak menimbulkan ketimpangan harga kursi pada pemilihan legislatif atau pileg, dapil DPR RI maupun DPRD. Selain itu diungkapkannya melalui evaluasi ini juga didasari atas persoalan keterwakilan masyarakat dalam pileg. Untuk itu diungkapkan Herwin bahwa dalam evaluasi ini Bawaslu akan melakukan kajian mendalam mengenai tata kelola dapil. Kajian ini dikatakannya merujuk pada temuan hasil pengawasan pada pemilu 2024 yang lalu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih, Kak? Panas ini.
1: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
2: Beda bank pula.
1: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
1: Yakin nih?
2: Yakinlah. 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90 kemauan FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Pro 2, setiap tanggal 3 Oktober kita peringati hari apa aja sih? Dilansir dari detik.com, teman Pro 2, kalian tahu gak sih kalau tanggal 3 Oktober itu punya makna yang dalam banget nih, deep banget untuk sejarah Indonesia? Yep. Hari ini kita ngerayain hari ulang tahun PETA. Apa tuh PETA? Pembela Tanah Air. Nah, zaman dulu nih teman Pro 2, pasukan cikal bakal yang punya andil gede banget di masa lalu, yang dibentuk langsung sama Jepang pas zaman pendudukan tahun 1943 silam nih teman Pro 2. Jadi meskipun lahir di bawah tekanan zaman penjajah kolonial Jepang, bukan kolonial Belanda berarti ya. Tapi jangan salah sangka dulu teman Bro 2, Five, anak-anak muda zaman dulu tuh benar-benar gokil abis ya. Mereka tuh ikutan latihan militer tuh bukan cuma untuk cari muka, bukan untuk carmuk, tapi benar-benar demi nyiapin mental dan fisik biar bangsa kita tuh bisa bebas dan berdiri tentunya di kaki sendiri. Nah, kalau kita kulik lebaran sejarah lebih jauh ya teman Pro 2, pembentukan PETA 3 Oktober 1943 itu awalnya adalah strategi cerdik nih dari para tokoh nasionalis kita. Jadi walaupun dibentuk atas inisiatif pemerintahan pendudukan Jepang ya, untuk kepentingan pertahanan mereka di perang Pasifik, para pemuda Indonesia justru memanfaatkannya itu sebagai arena latihan militer strategis yang sangat berharga. Nah, disinilah nih mental baja para pemuda nih teman Pro 2 ditempa secara total. Jadi mereka tuh saat itu digembleng dengan latihan fisik yang super ketat, lalu terus mereka digembleng taktik perang modern sampai strategi bertahan hidup di medan pertempuran. Jadi suasana latihan yang keras itu nggak bikin mereka ciut nyali ya, justru semakin membakar semangat nasionalisme di dalam dada mereka untuk melawan tirani penindasan.

Nah, disinilah teman Prodo mental para mental baja nih, para pemuda Indonesia itu ditempa secara total. Jadi peran peta saat itu teman Prodo itu ibarat fondasi dasar gedung pencakar langit yang bagi sejarah militer kita. Jadi dari barisan pemuda tangguh inilah lahir banyak jenderal dan tokoh militer legendaris yang kelak memimpin pergerakan bersenjata. Termasuk panglima besar Jenderal Sudirman, teman Prodo, beliau adalah lulusan dari peta. Jadi tanpa adanya disiplin dan ilmu tempur yang dipelajari di peta dulu nih, transisi menuju terbentuknya TNI atau Tentara Nasional Indonesia itu tentu bakal jauh lebih terjal dan tentunya jauh penuh dengan rintangan ya, apalagi waktu itu kita masih dijajah Jepang. Makanya teman berdua, setiap kali tanggal 3 Oktober tiba, tradisi peringatan seperti upacara bendera, napak tilas perjuangan, hingga ziarah ke makam pahlawan, peta tuh selalu syarat akan makna emosional. Jadi kegiatan-kegiatan ini tuh bukan sekedar rutinitas seremonial belaka ya teman berdua ya, tapi melainkan sebuah jembatan penghubung emosional agar generasi masa kini nih tidak pernah lupa pada akar sejarah bangsa sendiri ya. Buat yang berkita nih, sehariannya tuh akrab sama gawai, media sosial dan tren digital nih, momen peringatan hari peta ini bisa jadi alarm nih, peringatan yang pas banget. Jadi kalau para pendahulu kita dulu berjuang mengangkat senjata di tengah keterbatasan ekstrim, beneran ekstrim teman Prodo. Nah, tugas kita tuh sekarang tuh adalah melanjutkan estafet perjuangan mereka tuh dengan cara yang adaptif dan tentunya relevan di era modern gini. Karena memang ini teman berdua, bela negara tuh di era digital tuh sekarang gak harus selalu turun di medan perang fisik ya. Kita tuh bisa nunjukin rasa cinta tanah air itu lewat konsistensi bikin konten positif, menciptakan inovasi teknologi yang bermanfaat, menolak hoax itu penting banget tuh, atau sekadar berprestasi di kancah internasional untuk mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Ya, teman berdua, jadikan semangat hari ini, hari pembentukan peta ini sebagai bahan bakar ya untuk terus upgrade diri dan tentunya menebar energi positif di lingkungan sekitar kita. Jangan biarkan nih teman berdua, semangat juang para pahlawan luntur dimakan zaman ya, karena masa depan Indonesia tuh yang gemilang itu ada di tangan kreativitas dan ketangguhan kita di hari ini.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk per apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
4: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hari penting lagi nih, teman Produa. Selain tadi kita di setiap tanggal 3 Oktober itu hari pembentukan peta ya, pembela tanah air. Ada lagi nih, teman Produa, untuk 3 Oktober itu namanya adalah Virus Appreciation Day. Hari mengapresiasi virus. Wah, apa nih teman Produa maksudnya nih ya? Coba deh tebak, teman Produa. Aku mau menebak-tebakan dulu dengan kalian nih. Ada gak sih hari perayaan untuk sesuatu yang biasanya bikin kita parno? Bikin kita pengen rebahan seharian di kasur? Atau bikin hari perayaan dimana kita minumnya cuma bisa minum obat pahitnya? Ternyata ada. Namanya Virus Appreciation Day atau hari apresiasi virus. Jadi ini unik banget, teman Produa. Ini sengaja diadain untuk ngasih apresiasi ke virus ya. Ini apresiasi ke virus nih. Sekaligus ngebuka mata kita soal dampaknya yang masif ke kehidupan umat manusia. Jadi selama ini, teman Produa, pikiran kita pasti langsung ngejudge ya kalau virus itu apa ya, jahat. Makhluk jahat nomor satu yang kerjanya itu cuma nyebar penyakit, bikin demam, batuk-batuk, bikin pusing, pilek gitu ya. Padahal kalau kita mau sedikit lebih teliti belajar biologi nih ya, teman Produa ya, dunia pervirusan ini tuh luas banget dan enggak semuanya tuh se-creepy itu loh.

Jadi lewat momen virus appreciation day ini, teman berdua kita tuh diajak ya untuk merubah mindset dan naikin tingkat literasi sains kita. Tujuannya jelas banget nih, biar kita tuh makin paham peran ganda virus, mulai dari yang jadi biang kerok penyakit sampai yang diem-diem bikin andil penting di ekosistem bumi kita nih, bumi kita tercinta nih teman berdua. Nah faktanya nggak semua virus itu musuh dalam selimut loh teman berdua, ada juga kelompok virus keren nih bernama bakteriofag. Nah, yang kerja tuh malah jadi pahlawan kesiangan untuk mangsa bakteri jahat di dalam tubuh kita. Baru tahu kan kalian teman berdua? Nah, jadi tanpa kehadiran mereka, siklus kehidupan di alam liar tuh mungkin bakal berantakan total karena kita tuh kehilangan salah satu pengendali alami ekosistem.

Kalau kalian kalau virus tahunya ini ya teman Brodo ya, coronavirus ya. Itu juga salah satu virus sih yang memang agak sedikit ini ya membekas ya di hati khususnya warga Indonesia ya di tahun 2020 kemarin. Nah tapi ada juga bakteri baik yang tadi aku bilang ya, bakteriofag gitu. Selain itu ya teman Brodo, di dunia riset modern dan teknologi kesehatan masa kini ya, virus tuh sering banget dijadiin senjata rahasia alias agen pengantar untuk terapi gen dan pembuatan vaksin canggih gitu teman Brodo. Jadi butuh virus yang kebal, bikin semakin kebal virusnya berarti kita semakin kebal juga untuk bikin vaksinnya gitu. Jadi ilmuwan-ilmuwan hebat nih manfaatin struktur virus tuh untuk ngebantu proses penyembuhan penyakit berat yang tadinya tuh dibilang mustahil untuk disembuhkan. Kan memang banyak ya teman Brodo ya, banyak banget vaksin yang tercipta karena ya udah dia pelajari virus tuh gimana sih biar bisa kebal dengan virus, dibikinlah vaksin kayak gitu. Nah buat yang kita hidup di era serba digital dan emang serba cepet sarset-sarset ini, teman Brodo ngenalin hal-hal sains kayak gini tuh emang seru banget ya untuk nambah wawasan dan ngilangin rasa kudet. Jadi kalau misalkan ditanya tahu gitu, biar obrolan kita tuh pas nongkrong bareng bestie, bareng teman-teman kita tuh nggak cuma ngebahas tren media sosial aja atau drama terbaru Korea gitu, tapi juga flashing sedikit nih soal fakta unik seputar biologi kayak gitu teman Brodo ya. Oke, kalau gitu teman Brodo, yang setiap tanggal 3 Oktober ini pokoknya jadikan ya hari apresiasi virus ini sebagai alasan nih untuk makin kepo sama hal-hal baru di sekitar kita ya. Pengen tahu gitu ya, karena semakin luas wawasan kita tentu semakin bijak pula kita tuh ya teman Brodo untuk nyikapin berbagai situasi, termasuk pas harus menjaga kesehatan tubuh dari serangan virus nakal. Virus nakal gak tuh, pokoknya intinya teman Brodo tetap jaga imun dan semangat terus ya teman Brodo dimanapun kalian berada.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
4: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
3: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
4: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Kementerian Hukum atau Kemenkum memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan desain industri dari 5 menjadi 4 bulan. Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 Oktober 2026 untuk mempercepat pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Menteri Hukum Suparman Andi Adgas mengatakan DJKI menargetkan waktu layanan kembali dipangkas menjadi 3 bulan. Target tersebut diharapkan terrealisasi pada Desember 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Pasti Ada Solusi di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat 2 Oktober 2026. Suparman menegaskan percepatan layanan menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Terbaik kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi nih ya, yang harus banget kalian ini teman Pro 2, kalian harus ngerasain ya. Karena memang siapa bilang nih teman Pro 2, seni tradisional itu ngebosenin dan cuma buat generasi sepuh doang. Buktinya nih ya teman Pro 2 ya. Jadi panggung Saraso Fest 2026 mendadak jadi pusat perhatian anak muda nih karena sukses ngehadirin berbagai pertunjukan budaya yang pecah abis dan estetik banget nih teman Prodo. Salah satu penampil yang paling dinanti dan sukses bikin penonton takjub adalah Sanggar Bungo Satangkai. Nah, mantep banget nih teman Prodo, mereka tuh sukses ngegedor panggung lewat pementasan randai andalan mereka yang berjudul Santan Batapi. Jadi buat yang belum tahu ya teman Prodo ya, randai itu bukan sembarang tarian ya. Jadi ini adalah teater tradisional khas Minangkabau yang memadukan unsur acting, gerakan silat yang tegas, alun musik tradisional sampai syair-syair berpetuah yang syarat akan makna kehidupan. Jadi lewat judul Santan Batapi nih teman Prodo, Sanggar Bungo Batangkai itu sukses ngebawa penonton masuk ke dalam pusaran cerita yang tentunya bikin emosi nih. Jadi suasana ditambah lagi ya, suasana makin berasa magis nih, magis waktu alunan alat musik tiup khas Minang kayak saluang tuh berpadu klop dengan dentuman talempong serta gerakan silat yang energik di atas panggung. Seru banget teman berdua. Dan penampilan mereka benar-benar bukti nyata ya kalau budaya lokal kita tuh emang punya daya pikat nih yang nggak kalah keren dibanding budaya pop di luar sana. Jadi energi yang dipancarkan para penampil di atas panggung juga sukses bikin siapa aja yang nonton tuh ngerasa bangga jadi anak muda berdarah Minang, termasuk aku nih yang baca berita nih. Ikut bangga teman berdua. Karena memang momen seru kayak gini tuh ngebuktiin ya kalau Saraso Fest 2020 itu bukan cuma sekedar festival biasa, tapi jadi ruang ekspresi paling asik untuk talenta-talenta muda melestarikan warisan leluhur nenek moyang kita teman berdua. Jadi budaya daerah itu dibikin naik kelas nih dan dikemas dengan sentuhan yang modern yang tetap setia sama akarnya. Jadi teman berdua, yuk mulai sekarang tuh kita kurangi ya rasa gengsi untuk apresiasi seni tradisional lokal kita sendiri. Kita harus terus memajukan seni-seni lokal kayak gitu ya. Kalau bukan kita generasi muda yang ramein nih dan ngebanggain budaya kayak kita gini nih, siapa lagi yang bakal menjaga warisan sekeren ini tetap eksis teman-teman berdua kalau bukan kita.

0: Ini udah kecil, Sar. Aku tuh lagi pengen dengerin musik. Rumah-rumah aku. Ya terserah aku dong. Kamu jangan ngatur-ngatur gitu deh.
1: Tapi suaranya kenceng banget, Sis. Suaranya keganggu banget.
0: Iya, aku matiin. Kamu pulang aja sana. Review.
2: Tenggang rasa dalam bertetangga sangat dibutuhkan. Kita memang bebas melakukan apa saja di dalam rumah. Akan tetapi, kita juga tetap harus memikirkan kenyamanan hidup orang lain. Mari hidup rukun dan damai dengan saling menghormati kenyamanan dalam bertetangga.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
4: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi dan welcome back. Ini jam 9 pagi, teman Pro 2 di Sepada di Explorer ya. Program khusus, program siaran paling seru yang siap nemenin pagi hari kalian dengan segudang cerita inspiratif ya. Buat kalian yang udah siap refreshing pikiran nih ya, dan nambah wawasan baru di weekend ini, kalian udah ada di frekuensi yang paling bener banget nih. Pagi ini kita bakal ngebahas tema besar yang dijamin bikin kalian langsung pengen packing tas dan jalan-jalan, yaitu budaya dan pariwisata ya. Indonesia kan terkenal banget nih punya surga tersembunyi di setiap sudutnya, mulai dari tradisi lokal yang magis ya, sampai destinasi wisata alam yang indahnya bener-bener kelewatan batas. Buat kalian nih yang udah standby dan siap ngegas energi positif di akhir pekan ini, balik lagi bareng Sepada di Explorer, program kesayangan kita yang bakal nemenin pagi kalian tuh ngobrolin hal-hal paling hits, seru, dan pasti nambah wawasan seputar dunia sekitar.

Pagi ini kita bakal ajak kalian jalan-jalan virtual ya teman Brodo ya, mengeksplorasi keindahan budaya lokal dan destinasi pariwisata hits yang dijamin bikin mata melek nih, dan langsung masuk bucket list seliburan kalian nih ya, mulai dari tradisi unik khas Rana Minang ya, festival keren berkelas nasional, sampai vibes tempat nongkrong estetik, semuanya bakal kita kupas tuntas tanpa tapi teman Brodo. Gak ada tapi-tapinya, pokoknya ayo-ayo aja. Buat anak muda zaman now nih, traveling dan mengenal budaya itu bukan cuma soal pamer foto estetik di feed Instagram doang ya, atau di TikTok ya. Lebih dari itu nih teman Brodo, ini cara asik untuk menghargai warisan leluhur sekaligus ngebuktiin kalau kearifan lokal daerah kita ini benar-benar keren dan gak ada duanya di dunia ya. Makanya teman Brodo, jangan kemana-mana dan tetap stay tune di frekuensi ini, karena perjalanan seru kita baru aja dimulai nih. Siapin kopi hangat kalian, pasang earphone terbaik, dan let's explore the beauty of our culture together pagi ini juga ya teman Brodo ya, tapi setelah musik berikut ini.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita mau ngomongin tentang kalau kalian ya teman Pro 2 hobi traveling sambil nyari spot-spot estetik untuk feed Instagram atau TikTok kalian nih teman Pro 2 biar viral atau FYP. Kita ke kota sebelah yuk teman Pro 2, kota Jambi. Nah, kalau dari sini kurang lebih 2 jam berkendara lah teman berdua. Jadi Jambi itu punya satu destinasi super keren nih yang wajib banget masuk bucket list kalian nih teman berdua. Namanya Museum Menara Gentala Arasi. Nah, sebuah landmark ikonik yang menjulang tinggi di pinggiran Sungai Batanghari. Jadi menara mega ini teman berdua enggak tanggung-tanggung. Tingginya sampai 80 meter. Wow, udah kayak menara Pisa enggak sih? Lihat sendiri aja teman berdua, dan punya arsitektur unik yang ngeblend antara gaya modern sama nuansa islami yang kental banget. Begitu injekkan kaki di sana nih teman berdua, mata tuh langsung dimanjain sama pemandangan kece. Apalagi kalau disambung jalan-jalan santai lewat jembatan pedestrian Gentala Arasi yang membentang di atas sungai. Pokoknya keren banget teman berdua. Tapi ya, tempat ini tuh bukan cuma sekedar menara tinggi untuk nongkrong atau foto-foto doang teman berdua. Di bagian bawah dan selasar menaranya tuh berdiri sebuah museum super edukatif yang ngebongkar habis kisah perjalanan dan sejarah peradaban Islam di Jambi sejak masa lampau.

Nah, buat anak muda nih yang suka penasaran sama akar sejarah, masuk ke museum ini tuh rasanya tuh kayak lagi masuk ke mesin waktu nih, teman berdua, mesin waktu kantongnya Doraemon. Jadi kita tuh bisa flashback, kita tuh bisa kenal lebih dekat gimana wilayah Jambi seberang dulu nih benar-benar jadi pusat pendidikan Islam yang disegani waktu saat itu, teman berdua, lengkap dengan berbagai koleksi manuskrip kuno dan artefak bernilai sejarah tinggi. Dan suasana di sekitar kawasan ini juga juara banget ya untuk ngelepas penat nih dari rutinitas harian yang bikin pusing. Hidup memang penuh dengan permasalahan, teman berdua, jadi kalian harus sering-sering jalan-jalan biar gak pusing ya. Lalu menjelang sore hari, vibe itu berubah jadi syahdu banget pas matahari itu mulai tenggelam, ditambah kelap-kelip lampu kota yang bikin suasana makin cozy buat nongkrong bareng bestie. Jadi teman berdua, liburan ke Jambi tuh fix enggak bakal ngebosenin nih. Kalau kita tuh mampir juga ya ke tempat kayak history begini, teman berdua, penuh dengan sejarah. Jadi edukatif banget nih. Kalian jadi pinter gitu, bukan cuma refreshing badan, refreshing otak juga. Jadi terus juga kalian tuh dapat juga stok foto-foto keren ya untuk update media sosial kalian. Walaupun wawasan kita tuh soal budaya dan jejak sejarah lokal tuh juga makin luas, teman berdua ya. Agenda kan liburan seru berikutnya atau mungkin hari ini langsung aja teman berdua ngebuktiin ya sendiri pesona dari Museum Menara Gentara Arasi ini ya. Kapan lagi bisa jalan-jalan santai di jembatan ikonik sambil nambah ilmu sejarah peradaban bangsa? Kapan lagi teman berdua?

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, kita kalau ingat insiden 1 Oktober ya, teman Produa, insiden G30 SPKI, Lubang Buaya. Nah, pasti kalian tahu ya, ngomongin soal tempat wisata sejarah yang ada di Jakarta nih, teman Produa, Lubang Buaya. Pasti ya nggak asing lagi di telinga kita ya, kompleks yang berada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini nyimpan memori kolektif bangsa yang super penting sekaligus jadi saksi bisu salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia nih teman berdua. Buat anak muda zaman sekarang nih yang mungkin cuma tahu cerita ini lewat buku pelajaran sekolah atau mungkin guliran lini masa media sosial, berkunjung langsung ke sini tuh bakal ngasih pengalaman yang beda banget nih ya. Di atas lahan seluas 11 hektar berdirilah kompleks monumen Pancasila Sakti yang rangkum berbagai jejak otentik peristiwa G30 SPKI atau yang akrab disingkat gerakan 30 September ya teman Produa. Ini aku coba visualisasikan nih teman Produa. Kalau misalkan kalian tuh melangkah kaki ke area ini tuh, kita bakal langsung disambut sama suasana yang tenang tapi tetap terasa magis dan penuh dengan haru nih. Nah, di sinilah terdapat sebuah sumur tua berukuran kecil yang jadi tempat disembunyikannya jenazah para pahlawan revolusi, yaitu sebuah titik nol sejarah yang bikin siapapun merinding nih teman Produa waktu melihatnya secara langsung ya. Selain sumur keramat itu, kompleks ini juga punya beberapa bangunan peninggalan asli yang dijaga ketat keasliannya seperti rumah penyiksaan dan pos komando. Nah, di dalam bangunan-bangunan tersebut nih teman Produa terdapat diorama yang divisualisasikan dengan detail untuk ngasih gambaran nyata tentang apa yang dialami para perwira tinggi TNI Angkatan Darat di malam tragis tersebut. Gak cuma itu ya teman Produa, ada juga Museum Pengkhianatan PKI yang nyimpan segudang koleksi arsip foto, dokumen penting, sampai barang-barang pribadi milik para pahlawan. Jadi lewat fasilitas modern seperti ruang teater pemutaran film dokumenter, kita tuh diajak untuk mengenang kembali detik-detik perjuangan dalam mempertahankan ideologi bangsa nih teman Produa. Dari tentunya dari ininya PKI ya teman Produa ya. Nah, wisata sejarah kayak gini tuh benar-benar ngebantu nih buat sadar kalau kemerdekaan dan kedamaian yang kita nikmatin hari ini tuh nggak turun begitu aja dari langit ya. Ada harga diri, ada keringat nih teman Produa, dan pengorbanan luar biasa besar yang udah dibayar pakai nyawa oleh para pendahulu kita demi menjaga keutuhan Pancasila dan NKRI. Jadi teman Produa sesekali melipir nih, coba ya dari rutinitas kafe atau mungkin mall atau buat field trip tipis-tipis nih, coba sesekali ke Lubang Buaya teman Produa. Worth it banget, aku jamin teman Produa untuk dicoba ya. Selain dapat ilmu sejarah yang daging banget nih, dagingnya juga empuk pokoknya teman Produa, lezat. Kita juga bisa jadi generasi yang gak gampang lupa sama akar bangsanya sendiri ya.

Out of town, we never out of money.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat ke-9 di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi kemarin. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam yang melesat 11-8. Vietnam bermain solid sambil memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25 dan 23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Ray Deltoran unggul 5 poin sampai pertengahan set, 14-9. Indonesia bermain jauh, lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9 dan 10. Informasi berikutnya teman Pro 2, Dewa United Banten resmi memperkenalkan David Singleton sebagai pelatih untuk musim IBL 2026-2027. Pelatih asal Amerika Serikat itu diperkenalkan dalam jumpa pers di Dewa United Academy kemarin. David Singleton akan dibantu Yurevian Sahosen, Andri Malai, dan Gustas Maskoliunas sebagai staf kepelatihan. Mantan pelatih Pelita Jaya tersebut langsung memasang target juara bersama Dewa United. Singleton memilih Dewa United karena melihat investasi besar klub terhadap perkembangan basket. Menurutnya, Dewa United juga serius mengembangkan pemain senior dan pemain muda. Informasi terakhir teman Pro 2, Sri Kandi Padel Indonesia, Novella Putria dan Beatrice Gumulya terhenti di babak semifinal nomor Women's Pairs Asian Games 2026. Langkah pasangan Indonesia terhenti usai berjuang menghadapi wakil tuan rumah Jepang Saki Sukamoto dan Kae Tokumoto. Pada laga yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin, Novella Beatrice takluk 0-2. Namun di balik angka di papan skor, ada perjuangan panjang, porsi beban di pundak, serta kebanggaan yang mereka tautkan. Beatrice mengatakan saat memasuki lapangan, tekanan pertandingan di hadapan pendukung lawan tak dipungkiri menghadirkan karang emosi tersendiri. Di awal-awal laga, guncangan rasa frustasi sempat hinggap ketika pukulan demi pukulan lawan sulit ditembus. Di tengah ketertinggalan dan rasa frustasi yang membayangi, keduanya saling menguatkan, mencoba merajut kembali harapan di setiap permainan. Pertukaran pukulan hingga puluhan kali dalam satu poin menuntut dedikasi fisik dan pikiran yang tak main-main. Kendati demikian, kekalahan ini tidak mengkikis apresiasi dan kehangatan di antara keduanya. Demikian info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semuanya. Selamat pagi. Matahari tadi sempat muncul, teman Pro 2, tapi ngumpet lagi mataharinya. Sekarang adem lagi, anginnya juga kencang nih, teman Pro 2. Asik banget nih weekend hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga asik juga, selain asik di cuaca juga asik nih, teman Pro 2, di jam 10. Di selamat datang di program Pro 2 Hitlist bareng aku Obi yang akan nemenin kamu ya. Sampai jam 12 kita request lagu, bebas banget nih. Kamu mau request lagu apa silakan, teman Pro 2, langsung aja komen di WhatsApp, di Instagram, di TikTok, silakan banget teman Pro 2. Dan sebelumnya aku tanya dulu nih kabar kalian ya. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga selalu ceria dan bahagia ya. Nah, yang tadi habis olahraga, setelah aku suruh kamu olahraga, pasti capek kan? Capek kan? Aku deh. Kalau kamu capek, emang asiknya dengerin Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Kamu request lagu biar capek kamu hilang. Ya, sampai jam 12 siang ini teman Pro 2, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri ya. Kita bakal muterin musik chart terpopuler yang lagi naik daun, yang lagu-lagu lama yang viral sekarang ini pastinya akan kita puterin ya, dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan juga makin smiley.

Seperti biasa teman berdua, kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, silakan gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665-5908. Ini aku cek udah banyak ya yang WhatsApp. Waduh, tenang teman produk, tenang, santai, nggak usah buru-buru. Kalian buru-buru biar cepet diputer ya. Boleh, nggak apa-apa. Siapa nih, Widya, Ca, Akmal, nah, terus banyak banget ini yang WA. Oke, tenang. Nanti akan kita puterin satu-satu ya teman produk ya. Dan kalian juga boleh dengerin kita di RRI Digital melalui aplikasi, download di Play Store, lebih praktis, nggak usah bawa-bawa radio. Kamu cukup buka handphone aja, yang penting ada kuota dan sinyal, bisa dengerin aku kapanpun, manapun, siapapun kamu bisa dengerin. Dan kamu juga bisa dengerin aku lewat RRI live streaming ya teman Prodo, rri.co.id, pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Prodo, jangan yang lain. Karena memang di Prodo ini lagu-lagu seru emang ada di sini aja ya teman Prodo ya, lagu-lagu baru, lagu-lagu yang happening cuma ada di Prodo. Kalau lagu-lagu jadul ya di Pro 1, lagu-lagu Minang ya di Pro 4, kayak gitu. Jadi pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai ya teman Prodo, karena masih siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Stay tune bareng kita. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya teman Prodo. Ini lagu dari Hindia. Ini lagu lama sih sebenarnya, tapi lagi rame banget sekarang nih teman Prodo. Secukupnya, check it out.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba. Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
3: Mana sih, Kak? Panas ini.
2: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Nah, beda bank pula. Tuh, pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
3: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
2: Yakin nih?
3: Yakinlah, 1000 juta%.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian nih, para gamer sejati sekaligus anak senja yang doyan dengerin musik hype, ada kabar super gokil ya yang wajib banget kalian tahu. Grup virtual paling keren besutan Riot Games yaitu Hearthstyle akhirnya resmi comeback setelah 3 tahun lamanya bikin para fans setia mereka nih alias Hearthstyle stand nungguin dengan penuh rasa penasaran. 3 tahun nungguin fans kayaknya emang lama banget ya teman Prado ya. 3 tahun itu lumayan lama ya. Gak tanggung-tanggung kembalinya mereka di tahun 2026 ini langsung bikin gebrakan besar nih lewat single terbaru yang dikasih judul Live My Life. Lagu ini benar-benar nunjukin sisi musikalitas mereka ya teman Prado yang jauh lebih matang, berani dan pastinya confidence levelnya tuh udah nembus langit. Dan yang paling gokil dari proyek comeback ini adalah deretan kolaboratornya yang gak main-main ya. Jadi Hearthstyle lagi-lagi sukses ngegandeng musisi papan atas dunia nih kayak Anderson .Paak, Baekhyun, EXO, Connor Price, dan Nick D buat nyatuin vokal emas mereka ke dalam satu lagu yang catchy abis.

Bayangin aja teman berdua gimana epicnya perpaduan vokal dan gaya khas dari masing-masing artis hebat yang tadi aku informasiin tuh pas disatuin dalam satu ketukan beat yang energik. Wow, mulai dari sentuhan soul funk yang khas Anderson .Paak sampai vokal khas K-pop ala Baekhyun, itu benar-benar bikin lagu ini punya warna ya, punya jadi musik yang fresh gitu teman berdua, dan nagih banget tuh untuk diputar ulang seharian. Jadi seharian putar lagu itu aja enggak apa-apa. Jadi lewat single Live My Life ini mereka tuh seakan pengen ngasih pesan positif ya untuk kita semua untuk tetap percaya diri, enjoy the process dan enggak gampang pusingin omongan negatif orang lain. Jadi vibe lagu itu ya relatable banget lah untuk nemenin hari-hari kita nih pas lagi butuh booster semangat atau sekedar jadi soundtrack pas lagi jalan santai di sore atau di pagi hari. Jadi teman Prodo buat masukin lagu ini ke dalam playlist harian kalian ya, atau kalian dengerin Prodo aja, atau mungkin boleh ke Spotify dan semuanya, Apple Music dan sebagainya, teman Prodo dijamin bakal bikin mood langsung naik drastis deh, karena emang lagunya tuh hype banget. Apalagi kalau didengerin pakai headphone pas lagi ngerjain tugas atau mungkin sekedar nongkrong di cafe favorit bareng bestie, dengerin lagu itu ya enggak masalah teman Prodo. Suasananya tuh langsung berasa paling keren sekacamatan deh pokoknya. Jadi tunggu apa lagi teman Prodo, langsung aja serbu platform musik kesayangan kalian atau dengerin Prodo aja untuk dengerin single terbaru dari Hairstyle featuring Anderson .Paak, Baekhyun, Connor Rice dan Nick D. Terus rasakan sendiri energi positif yang tentunya pecah banget teman Prodo.

0: Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
3: Lagi santai di sore hari,

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yuk kita akan cek nih teman Pro 2, apa aja komenan kalian ya di Instagram ataupun di WhatsApp untuk request lagu hari ini. Baik, ini kita coba baca dulu di WhatsApp nih teman Pro 2. Selamat siang Min, aku ingin request lagunya Fajar Nur. Oke. Fajar Nur banyak banget nih teman Pro 2. Kamu request lagu Fajar Nur yang mana nih? Coba kita cek dulu ya. Jangan Datang Saat Kesepian. Oke, ini lagunya ini. Emang bener sih, kamu tuh kalau mau datang tuh jangan pas lagi sepi, lagi rame. Jangan cuma pas lagi sepi aja ya. Nih Sabrina Leonor. Oke, Sabrina seperti biasa ya, fansnya banyak banget nih di media sosial dan udah pasti banyak banget nih bakal request lagu-lagunya. Nih request lagu yang mana nih ya? Kita coba cek. Oh, abang aku kita mau kita lagi. Aku mau denger lagu Sembuh Kembali nih, udah lama enggak dengerin lagu itu. Oke, siap akan kita puter. Terus apa lagi nih ya? Ini juga Sabrina Leonor. Terus Selina Grace dari Ca. Oke. Ini Selina Grace ini teman Pro 2 lagunya Sumpah Mati ya. Kita masih menunggu nih lagu Selina Grace yang lain nih. Teman Pro 2 apakah dia ada lagu baru lagi di nanti setelah dia berhasil jadi juara Indonesian Idol? Kita enggak tahu teman Pro 2, tapi emang lagunya asik banget sih, aku suka. Oke, ada yang request lagu Tone Waves, judulnya adalah Parfum. Oke, kamu suka yang wangi-wangi ya, teman Pro 2 ya? Ya, oke, nanti akan kita puter ya. Terus dia mau request lagunya Samson. Bang, aku mau request lagu Samson apa aja bang gitu. Oke, kalau gitu aku pilihin ya. Lagu apa ya? Ini aja lah, Tak Bisa Memiliki ya. Ini lagu lama banget tapi aku suka nih lagunya. Nah, jadi dengan cara kalian Tak Bisa Memiliki, ya udah kalian harus ini teman Pro 2 harus cari yang lain. Yang bisa kamu miliki.

luar lahir dan batin. Oke, Tuan Brodo di Instagram juga sama, Serina Munaf. Oke, Serina Munaf ya. Serina Munaf ini udah lama banget sih nih ya. Yang mana nih? Pelangi di tengah bintang. Oke, siap siap siap. Oke teman bro, kita akan masih nunggu sampai jam 12 yang ini requestan lagu kalian teman bro. Lagu Serina dulu kita puterin ya. Masih kita tunggu sampai 1 jam lagi teman bro, jangan kemana-mana. Tetap pantengin Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman program. Buat kalian yang udah ngikutin perjalanan karir dari Grayson Chance sejak zaman cover lagu Lady Gaga di YouTube nih, siap-siap dibuat kagum sama gebrakan terbarunya di tahun 2026 ini, teman program. Penyanyi bersuara khas ini baru aja ngerilis karya terbarunya yang jadi dikasih judul Boys Tones, ya, sebuah album atau rilisan yang benar-benar jadi titik balik penting dalam hidupnya nih, teman berdua. Jadi lewat proyek musik teranyarnya ini, Grayson kelihatan banget makin vulnerable nih, ya, sekaligus berani menunjukin jati dirinya secara belak-belakan nih. Jadi Boys Tones ini dirancang khusus sebagai ruang ekspresi yang super bebas buat dia yang ngaku itu sebagai ini, teman berdua, sebagai queer, tanpa ada lagi rasa takut untuk nutup-nutupin siapa dirinya yang sebenarnya di hadapan publik.

Ini lewat proyek musik teranyarnya ini teman berdua Grayson kelihatan banget ya. Terdapat ada dari segi musikalitas nih di dalam lagu ini itu enggak main-main kerennya teman berdua. Alunannya tuh kerasa jujur banget, matang dan syarat akan emosi. Jadi ngebawa para pendengar itu masuk ke dalam cerita personal Grayson tentang proses penerimaan diri, lika-liku pencarian identitas sampai keberanian untuk mereka merdeka secara batin kayak gitu. Jadi bagi anak muda yang masih kini yang sangat menghargai kebebasan berekspresi dan inklusivitas, jadi karya kayak gini tuh relatable banget ya. Grayson tuh seolah pengen ngasih pesan lewat liriknya kalau menjadi diri sendiri dan merangkul kekurangan atau keunikan diri itu adalah bentuk kemenangan terbesar dalam hidup teman berdua. Makanya Boys Tone, lagu Boys Tone ini wajib banget masuk ke dalam playlist harian kalian nih teman berdua untuk nemenin waktu santai atau mungkin sekedar merenung di kamar. Jadi kalau kalian merenung tuh jangan nangis, dengerin lagu. Ya dengerin aja karyanya dan apresiasi terus keberanian dari Grayson Cheng teman berdua ya dalam menyuarakan kisah hidupnya lewat alunan musik yang ciamik tentunya ya.

Dikutip dari RRI. Mohon maaf, maksud kami dikutip dari antaranews.com teman berdua. Jumlah kasus penyakit campak yang sedang melanda di Amerika Serikat kini mendekati 3.900. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, Jumat 2 Oktober 2026, dari 3.887 kasus tersebut, 3.869 diantaranya dilaporkan oleh 47 wilayah dan 18 lainnya melibatkan pengunjung internasional, menurut Otoritas Kesehatan setempat. Total 42 kasus wabah campak telah tercatat di seluruh Amerika Serikat sejak awal tahun 2026. Penyakit campak dinyatakan telah diberantas di Amerika Serikat pada tahun 2000 setelah dilakukan vaksinasi massal. Sementara itu, penyakit tersebut semakin aktif di seluruh dunia sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa campak dibawa masuk ke Amerika Serikat oleh orang yang belum divaksinasi usai melakukan perjalanan ke luar negeri.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Tahukah kamu, ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Nomor 8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak kerasa ya, kita udah di ujung program Produa Hitlist hari ini. Udah mau jam 12, terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu setiap jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Stay tune, keep spirit teman Produa, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti dilanjut lagi di Jaga Siang, di Santai Siang dengan Uda Guspri, teman Prodo. Nanti ada chart juga, nanti ada musik trainer juga teman Prodo. Pokoknya hari ini seru banget ya, nanti dipandu sama Uda Guspri. Kalau aku mau izin dulu nih dari ruang dengar kamu, karena aku dari pagi udah nemenin kamu ya teman Prodo ya. Aku ngantuk, enggak deh. Aku banyak yang ingin aku lakukan teman Prodo di setelah ini. Pokoknya kalian tetap stay tune aja di Prodo Padang, teman terbaik kamu. Ini lagu dari kalian nih, lagu yang belum kita puterin ya, lagu Nabila Taqiyah. Ini lagu La Alma sih teman Prodo, tapi aku suka banget Bayangan Cinta featuring Kim. Bayangan Cinta yang lalu. Cekidot teman Prodo. Dan kalau gitu aku izin dari ruang dengar kamu. Bye bye.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kepikiran nggak ya? Setiap kita beli produk UMKM, kita lagi bantu mimpi perekonomian Indonesia. Mulai dari kopi kekinian, baju lokal, sampai camilan favorit kita, semuanya hasil karya anak bangsa. Gak harus nunggu kaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Dari kawasan 1512 Padang, 90,8 FM Pro 2, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat akhir pekan, selamat hari Sabtu ya teman Pro 2. Ketemu lagi di tanggal 3 Oktober bareng Gus Pri hari ini sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng, ada info-info apa nih yang siap temenin kamu di hari ini teman Pro 2. Tungguin abis ini ya, kita ke lagu dulu. Ada lagu nih teman berdua dari 21 Pilots dengan judulnya Level of Concern.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 1 siang hari ini kita lanjut dengan info seputar olahraga nih, teman Pro 2. Kita mulai dari berita pertandingan sepak bola antara dua negara yang jago, teman Pro 2, tapi satunya kemarin-kemarin ini sempat gak jago. Kali ini ada Italia versus Prancis, teman Pro 2, yang berhasil menahan imbang. Gimana Italia berhasil menahan imbang Prancis ya, 1-1 di Stade de France Sabtu 3 Oktober 2026. Kedua tim memainkan laga lanjutan UEFA Nations League. Football Italia melaporkan Gliazzurri hanya melakukan 2 perubahan dalam susunan pemain ya, teman Pro 2. Roberto Mancini kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean menggantikan Giacomo Raspadori yang cedera. Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui Mikel Olise. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olise hingga mengubah skor menjadi 1-0 ya, teman Pro 2. Nah, Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 di mana Alessandro Bastoni mencuri bola dalam sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tembakan dari sudut sempit. Nah, skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir ya, teman Pro 2. Hasil tersebut membuat Prancis mengoleksi 7 poin sedangkan Italia mengumpulkan 4 poin di grup A.

0: Katanya, kalau nggak nyobain, nggak keren. Katanya lagi nih, ini cara paling cepet buat escape dari overthinking. Tapi jujur aja, nggak ada keren-kerennya jadi budak zat beracun. Coba ngerasain fly sebentar, tapi landingnya bikin hidup kamu hancur berantakan. Cita-cita kamu, passion, masa depan, melayang gitu aja. Anak muda keren itu yang berani punya mimpi dan berani hadapi realita. Yang tetap cool tanpa zat adiktif berbahaya.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tomo berdua ada Arina Sabalenka yang mengawali kiprahnya di China Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Renata Zarazua Jumat 2 Oktober 2026 ya Tomo berdua. Petenis peringkat 2 dunia itu menang 6-1, 6-3 dalam waktu 62 menit untuk memastikan tiket ke putaran ketiga nih Tomo berdua. Nah, kemenangan tersebut jadi laga pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open. Nah, ia menunjukkan performa solid dengan menghasilkan 36 winner, bahkan melampaui total poin yang diraih Zarazua sepanjang pertandingan ya, teman-teman berdua. Sabalenka mengaku puas dengan kualitas permainan yang ditampilkannya dalam pertandingan tersebut. Hasil ini sekaligus memperpanjang keunggulan menjadi 2-0 dalam rekor pertemuan melawan Zarazua di level WTA Tour atau Mombro 2. Bermain di Diamond Court National Tennis Center Beijing, Sabalenka langsung mengendalikan pertandingan melalui 2 break pada set pertama. Ia kemudian menutup set dengan skor 6-1 dalam waktu 31 menit melalui pukulan forehand menyilang dan backhand winner termasuk di dalamnya ya teman-teman berdua. Memasuki set kedua, Sabalenka kembali menekan setelah Zarazua mengamankan game pembuka melalui servisnya. Mantan petenis nomor 1 dunia itu merebut 12 poin beruntun untuk membangun keunggulan 3-1. Zarazua berusaha mempertahankan peluangnya, tetapi Sabalenka tetap menjaga konsistensi permainan yang mengamankan game servis tanpa kehilangan poin melalui 4 winner termasuk 3 ace sebelum memastikan kemenangan melalui break terakhir. Itu dia ya, teman-teman berdua, info kita yang berikutnya. Dan tungguin lagi, nanti akan ada info apa di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Wushu Indonesia resmi ngumum.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
1: Jangan suka membedakan anak.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Kabupaten 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum merampungkan revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Jawa Timur. Revitalisasi tersebut menghadirkan 871 kios dan los untuk mendukung aktivitas perdagangan, serta memperkuat perekonomian masyarakat.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pernah kepikiran nggak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Pro 2 FM, Rory Parang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Veda Ega Pratama akan memulai Moto3 Jepang 2026 dari posisi ke-18 setelah terjatuh pada sesi kualifikasi Q2 ya, teman Pro 2. Meski gagal memperbaiki catatan waktu nih, Honda Tim Asia memastikan Veda dalam kondisi baik dan siap balapan ya. Kualifikasi Moto3 Jepang berlangsung di sirkuit Motegi Sabtu 3 Oktober 2026. Veda sempat tampil menjanjikan dengan menempati posisi ke-8 pada sesi praktis sehari sebelumnya. Nah, hasil tersebut mengantarkan Veda untuk langsung menembus sesi kualifikasi Q2. Pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu sempat berada di posisi ke-12 sebelum catatan waktunya digeser pembalap lain ya, teman Pro 2. Nah, dari hasil tersebut, Veda akan tetap tampil dalam balapan meski harus mengawali lomba dari posisi ke-18. Balapan Moto3 sejauh 17 putaran dijadwalkan berlangsung pada besok ya, teman Pro 2, Minggu 4 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. You like your coffee black and you drink strong. I like you, yeah. Yeah, I like you.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Selamat datang kembali atau welcome back di Pro 2 Untuk

0: lagi sebagai solois lewat Tulang dan Nadi yang naik ke posisi 19 minggu ini. Nah, lagu balad ini ternyata tuh udah tembus 1 juta lebih stream di Spotify dan YouTube Music, teman Pro 2. Belum selesai sampai di sana, official music videonya juga udah rilis. Kalau hati kamu lagi sepi, kayaknya ini waktu Tiara yang nemenin nih. Soalnya rumah terbaik kadang bukan tempat, tapi orang yang tepat. Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 4 minggu, teman Pro 2, ada Naikila MMG, My Mind Gue. Dan di posisi 17 ada Tulus, Teh Hijau.
1: Kamu satu-satunya di dunia yang ku inginkan selalu.
2: 18 18

0: posisi 15 minggu ini naik satu angka after 8 minggu setia di chart. Ada Selena Grace yang resmi memulai perjalanan musiknya lewat lagu Sumpah Mati featuring sama Andi Rianto. Dan lagu ini merupakan lagu kemenangannya Celine ya, Selena Grace di Indonesian Idol season 14. Dirilis bareng Hit Records, lagu karya mahal ini Happy Andromeda dan Jane Price ini tuh punya nuansa piano yang megah dan vokal Selena yang penuh rasa. Ceritanya tentang sadar kalau cinta gak harus selalu dipertahankan. Kadang mundur justru bikin hati lebih aman, teman Produa. Yang jadi posisi 16 minggu ini naik satu angka dan udah 7 minggu bertahan ada lagu dari Adrian Khalif, balik lagi sama single barunya 2001 kali ini di mana-mana udah nangkring banget di telinga ya teman Produa, yang rilis 22 Mei 2026 kemarin. Lagunya ceritanya tentang soal hubungan yang isinya berantem, ego dan salah paham, tapi tetap balik lagi akur karena masih ada rasa sayang. Menariknya bukan cuma soal pasangan, tapi juga bisa relate sama hubungan pertemanan atau keluarga. Karena kalau masih sayang habis berantem ujung-ujungnya baikan lagi enggak sih teman Produa? Oke teman Produa, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 minggu ini setelah 9 minggu stay di chart ada Kesha Lefron Kapularian, dan di posisi 13 ada NPD Sempurnanya Aku.
1: 14

12 lives.

0: aku posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik satu angka dari minggu kemarin. Dan udah 12 minggu setia di chart kita ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, kolaborasi lewat lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang di bawah label Surya Wijaya Abadi. Awalnya sih katanya dari obrolan santai di studio ya, ternyata lagu ini bisa rilis. Ceritanya tentang cinta yang tumbuh di tengah perbedaan dua karakter musik yang beda, tapi justru bikin warna lagunya makin unik. Kadang yang beda bukan buat dipisah loh teman produa, tapi buat saling melengkapi. Di posisi 12 minggu ini ada Bernadia yang siap buka babak baru lewat single Kita Buat Menyenangkan. Nah, setelah dikenal sama lagu-lagunya yang bikin galau, kali ini warnanya justru lebih ceria dan hangat. Dari preview yang di-share, lagunya tuh ngajakin kita buat nikmatin hidup dengan lebih chill, lebih santai. Jadi siap-siap, Bernadia kali ini bukan ngajakin nangis, tapi ngajak senang-senang, teman berdua. Alright, abis ini ada Gia Indrawari lewat lagunya 1000 Kali yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Tohpati featuring Fabio Asher, Cinta Kita.
1: Sepuluh.
2: Sepuluh.

0: Udah 14 minggu setia di chart, lagu ini jadi posisi 7, naik satu angka dari minggu kemarin. Ada Enau atau Putra Lesmana collab bareng sang kakak Ari Lesmana lewat single Sesi Potret. Nah, kolaborasi perdana kakak adik ini tuh justru jadi ruang temu mereka untuk bercerita tentang kehilangan, penyesalan, rindu, dan pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Lagu ini tuh juga mengingatkan kita soal waktu yang gak bisa diulang. Jadi precious teman produa, jangan tunggu nanti untuk bilang sayang, karena waktu gak kenal kata nanti. Posisi 8 minggu ini dan udah stay di chart selama 16 minggu dan naik satu angka dari minggu kemarin. Musisi asal Bandung, Adiu, lagi rame banget nih lewat singlenya Meski Tak Akan Selalu Indah. Lagu ini viral banget di TikTok loh teman produa, bahkan tembus lebih dari 68 juta views dan masuk Spotify Viral 50 Indonesia di posisi kedua. Ceritanya soal hubungan yang gak selalu sempurna tapi tetap dipertahankan. Nah, kalau hubunganmu juga gak selalu indah, masih mau bertahan atau pilih jalan? Alright, next kita ke posisi 6, ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhui, dan di posisi 5 ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia.
1: Now

naik 2 angka dari posisi 5 minggu kemarin. Ada Nadif Basalamah balik lagi sama versi terbarunya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, kali ini yang bikin beda, dia duet bareng Aisyah Retno. Bukan duet sih ini trio ya teman pro 2. Ada Aisyah Retno dan juga Aziz Harum dari Brunei. Lagunya cerita soal sebuah kota yang berasa beda banget ketika orang tersayang udah gak lagi ada di sana. Ditambah lagi sama warna vokal Aisyah khas Malaysia dan Aziz, lagu ini tuh jadi makin hangat dan emosional. Kayak pernah gak sih ada satu tempat yang rasanya berubah cuma karena orangnya udah gak ada? Nah, kalau ngomongin Kifnu pasti udah gak asing sama lagunya Merindumu Lagi yang sempat viral di TikTok kan teman pro 2. Nah, lagu ini nih yang jadi posisi 4 minggu ini, turun 1 angka sih dibanding minggu kemarin. Tapi gak apa-apa, tetap bertengger di chart kita. Lagu ini tuh jadi adaptasi resmi dari lagu Mandarin Ji Yi Ting Liu yang artinya Merindumu Lagi. Dan sekarang udah tembus 82 juta streams dengan lirik Indonesia yang lebih emosional dan relate banget soal rasa rindu. Pernah gak udah coba move on tapi lagunya malah bikin kangen lagi?

Oke nih teman Pro 2, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week setelah 20 minggu bertahan ada lagu dari Virgon Tak Setara yang rilis 22 Januari 2026 kemarin. Lagunya cerita tentang hubungan yang udah gak seimbang ketika rasa, usaha, dan harapan tuh udah gak ada di titik yang sama. Nah buat Virgon, lagu ini juga jadi penutup satu fase sebelum lanjut ke cerita berikutnya. Kalau kamu, kalau hubungan udah gak setara, dipertahankan atau udahan aja?

0: Alright teman berdua, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu, jawara kita di minggu ini. Kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eh, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 teman berdua, tone entry kita minggu ini ada Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpa, single di bawah Universal Music. Di posisi 19 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di posisi 18 ada Naikila MMG, My Mind Gue. Di posisi 17 ada Tulus Teh Hijau yang udah bertahan 6 minggu teman berdua. Di posisi 16 ada Adrian Khalif, 2001 kali. Di posisi 15 ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Di posisi 14 teman produ ada Kesha Lefron, Kau Pelarian. Di posisi 13 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di posisi 12 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 11 teman produ ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 10 ada Gey Indrawari, 1000 kali. Di posisi 9 ada Sofati featuring Fabia Asyar, Cinta Kita. Di posisi 8 ada Adiu, Meski Tak Akan Terlalu Indah. Dan di posisi 7 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 6 teman produ dan udah bertahan selama 17 minggu ada Dead Bill, Spontan Tanpa Uhui di bawah Arseri Music. Di posisi 5 ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Di posisi 4 ada Kifnu, Merindumu Lagi. Di posisi 3 teman pro 2 ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan di posisi 2 ada Virgon, Tak Setara.
1: Juara minggu ini.

So, juara kita di minggu ini, congratulations for Event 17 lewat singlenya Jangan Paksa Rindu atau Beda. Lagu ini ceritanya tentang hubungan yang masih berjalan, tapi perasaannya udah gak sama. Liriknya reflektif dan vokal khas Event, lagu ini ngingetin kita kalau cinta dan rindu itu gak bisa dipaksakan. Karena kadang, merelakan tuh bukan berarti kalah, tapi memilih untuk gak terus nyakitin diri sendiri. Tuh, denger ya teman Pro 2. So, ini dia our winner of the week. Please welcome Event 17, Jangan Paksa Rindu. Akhirnya teman Pro 2, udah saatnya Cynthia Zeni sign out dari Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Pro 2 Top 20 All Hits International of the Week.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sofia memilih datang ke Jepang untuk menjadi volunteer Asian Games dan Asian Paragames 2026. Perempuan asal Indonesia itu berangkat ke Nagoya bersama 7 rekannya. Sofia sendiri sebelumnya beberapa kali terlibat dalam sejumlah ajang olahraga internasional, termasuk di antaranya SEA Games dan FIFA World Cup Qatar 2022. Sofia dan teman-temannya mengaku menjadi volunteer bukan sekadar mengisi waktu luang atau menikmati perjalanan ke luar negeri. Mereka mengeluarkan biaya sendiri demi bisa menjadi bagian dari event olahraga besar di berbagai belahan dunia. Untuk mengikuti Asian Games 2026, Sofia dan 7 temannya terlebih dahulu menjalani proses seleksi dari panitia. Sofia menjelaskan pengalaman sebagai volunteer berbeda dibandingkan datang ke sebuah ajang olahraga sebagai penonton. Itulah yang membuat Sofia ingin kembali mengikuti kegiatan volunteer di berbagai ajang olahraga internasional.

Pelatih tim nasional Turki Vincenzo Montella menilai kekalahan dari Belgia akibat kesalahan sendiri. Pada pertandingan grup A1 UEFA Nations League di Stadion Maurice Dufresne, Liège, Turki kalah telak 0-3 melawan Belgia. Kekalahan Turki dari Belgia terjadi akibat 2 gol Kevin De Bruyne ditambah gol Romelu Lukaku. Turki masih berada di peringkat keempat klasemen grup A1 tanpa memiliki poin dari 3 pertandingan. Turki juga ditaklukkan Prancis dan Italia. Selanjutnya, Turki bertandang ke Italia pada pertandingan keempat grup A1 di Stadion Renato Dal Ara, Bologna, lusa depan. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Ruspita Putri Utami menilai budaya sekolah aman menjadi fondasi pembelajaran. Menurutnya, lingkungan yang aman membantu murid belajar berkembang dan mencapai prestasi secara optimal. Ruspita mengatakan murid sulit belajar optimal ketika datang ke sekolah dalam

Number 7 for this week, teman berdua, Miles Smith featuring Niall Horan with Drive Safe. Alright then, teman berdua, lagu ini udah nangkring 17 minggu di chart kita. Dan lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 8. And before, teman berdua, at number 8 we have Bruno Mars with Risk It All. Okay deh, teman berdua, Mr. Romantic with The Romantic Album. Risk It All, teman berdua, masih aja nih menarik perhatian gitu ya. Dan lagu ini udah nangkring cukup lama juga, teman berdua, udah 16 minggu. So, teman berdua, let's move to number 6. We have Blackpink with Go from Deadline Album. And number 5, we have Alan Walker featuring Isabella Melkman and Catherine O'Ryan with Broken Strings.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Pro 2 FM Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore hari ini, jam 4 sore, kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti sore ceria Music Planner. Ada Orange Band yang bisa kamu simak obrolannya sampai jam 5 sore. Dimanapun kamu berada, teman Pro 2, selamat mengikuti.

0: Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nadabumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan dimana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih lumayan, masih cerah ya, cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nadabumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ada yang lagi di luar negeri gitu. Jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: datang. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band. Orange Band. Wow. Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Hmm. Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: Aldi. Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Pak Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita pekerja semua satu band itu.
0: Oke, nice. Tapi nggak apa-apa. Hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.

0: Kayak masalah umur sekarang krusial banget gitu.
1: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh, iya, enggak apa-apa.
2: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Mm. Dari tahun kalau mereka teman-teman selain Aldi ya. Itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke. Berarti sekarang juga
2: dari band kampus dimulai.
0: 20 tahun ya?
1: Lebih.
0: 25 tahun.
2: Lebih. Dari 94-95 mereka jadi band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
3: lu kampusnya di mana, Mas?
2: Kita Trisakti.
0: Trisakti.
2: Dan lucunya kita satu fakultas semua.
3: Enggak mencar-mencar ya?
2: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
2: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
2: tongkrongan
0: kayak...
2: ya? Enggak,
0: oh, tongkrongan
2: aja.
1: Jadi kita
0: aja.
1: Gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh nggak belum nge-cover lagu orang.
3: Tapi
1: jadi,
3: udah Britpop.
2: Belum jelas. Masih campur-campur.
1: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
1: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya.
1: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih, Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan? Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
2: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
2: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
2: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
1: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
2: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
2: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Di keyboard ada Asta.
0: Oke.
2: Di bass ada Jaril.
0: Oke.
2: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke.
2: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
3: Drummer itu yang di Papua.
2: Iya, yang di Sorong.
0: Iya, jauh banget ya. Gitu.
3: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
1: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke satu apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
1: Ya itu.
2: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa jadi.
3: Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya, gimana ceritanya?
2: Berjalan gitu aja Fik ya?
1: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita gak mikirin apa-apa sih. Main musik aja, nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya, di poster, tahu-tahu jadi banyak, jadi banyak manggung, setiap minggu main, sampai kita jenuh, ya terus kita break.
2: Lama breaknya.
1: Breaknya berapa lama?
2: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
1: Ya pokoknya gini deh.
2: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
2: Ah, 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
1: Iya, di Red Box ya.
2: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
3: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
2: Enggak.
3: Musuhan.
2: Di grup aja.
3: Di grup aja.
2: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
2: Dikumpul-kumpulin. Sampai apa sekarang?
0: Ya.
2: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
2: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
2: Kan cuma enggak diproduksi.
1: Kan dari yang kita latihan. Memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan sekarang gitu. Diproduksinya baru.
1: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Siap di
0: dirilis.
1: Siap, ya siap dirilis. Nah untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil Teman Berdua. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner. Jangan kemana-mana. Yeah.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue beli simple nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris itu ya, Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
1: istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Kau, ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: British Pop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya?
0: Oasis.
2: Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret ya.
0: Iya. Gitu-gitu.
3: Itu kok itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling, itu bling ya, bener juga sih. Nada bling deh. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa juga.
3: Gak tau sih gue. Walau nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Mm-hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya lah,
2: gitu. Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan kompilasi.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologinya juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: CD
3: dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat foto card membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh iya.
3: Kaosnya ada mungkin lengkap
0: lah.
3: Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange juga.
1: Kenapa namanya orange?
2: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
2: Warna orange itu. Gitu. Tapi tulisannya orange itu. Ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya.
2: Gitu
0: kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di Jakarta juga.
0: Bener.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu, kita duluan.
0: Iya. Sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange
2: gue. Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah susah diatur mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
3: Iya. Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
1: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
4: Kebetulan vokalisnya.
0: Oh, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya, masuk ke main utamanya, main dishnya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semak ya, mengajarkan sih ya.
4: Menggambarkan. Pikirin coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Jadi saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau tadi kan kita lihat dari liriknya, ya itu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Yeah.
3: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi.
4: Lagi parah.
2: Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan toko merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang linear juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga sama
0: gitu, oke.
2: Jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
1: Terbawa
2: sih.
1: Terbawa suasana,
2: betul. Wah, emang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana ya, menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, misalnya lingkungannya.
2: Apa harus patah hati?
0: Harus mungkin gitu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu.
2: Feelnya gitu loh, di
0: feelnya. Gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri. Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Jangan di otentik. Tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi? Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
2: Betul,
0: ya.
2: Juga lagi. Kita hanya ngalamin. Kita ngalamun, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya.
0: ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
1: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
2: Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Oke.
1: Pas nggak break dong.
4: Pas nggak break udah pada punya anak.
1: Iya lah.
4: Pas break kita
2: on off sih, on off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
1: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, benar nggak?
2: Di Tasik.
0: Jadi juri apa?
2: Jadi juri kita
1: festival.
2: Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu. Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Vicky? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dengan masanya dangdut, bingung juga kan gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rada susah tuh. Iya, iya.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut, kita bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Okay. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian, pokoknya udah.
1: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fansnya ya.
0: Brit.
2: Iya. Yeah.
0: Brit. Dang Brit. Brit. Yeah. Brit. Kan udah ada hip Brit kan. Iya, iya, iya.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
2: dari kuliah
0: setara OVJ bareng, mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih
2: gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini enggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish enggak kira-kira kayak wah, semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
2: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
2: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
1: Dilihat dua spare.
0: Kalau lo mas?
1: Spare part.
0: Bukan dong, mas spare part.
1: Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah,
4: 30 tahun ke depan.
1: Siapa hidung?
2: Siapa hidung?
0: 60 tahun.
1: Kayak Bill Collins ya.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger nih.
2: Ya, asal jangan pil koplo ya.
0: Beda-beda.
2: Lagi.
0: Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah itu menghasilkan sampai ke anak cucu. Itu sih.
2: Nah itu dia maksudnya.
1: Legacy.
0: Yeah, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih. Mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam. Pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya. Biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi. Jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya itu ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke.
1: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: Orange_jakarta.
0: Oke.
1: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
1: gitu aja sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
1: Sama Instagram, ya tadi. Oh, Instagram
4: pribadi. Sama single kita dong.
1: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin, apa
1: ya, didengerin di
3: semua platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya juga ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice, nice, nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada, okay. Semua. Dah itu aja sih.
0: Alright, alright, alright. Jangan lupa didengerin Om Berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja.
4: Orange aja.
0: Lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
4: Yeah. Sama kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
3: Hey, sama-sama. Sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
1: bukan ujangan, apa sih namanya
3: pandangan hidup
4: ya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget,
4: berat filosofi.
1: Thank you juga sama
4: udah percaya Randy. Kita artinya masih bisa nih gitu
0: ya, ya, ya,
4: kasih kesempatan
0: ya, ya.
4: Sama Mas Rio,
0: nice,
1: thank you, thank you juga, thank you, buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect, thank you, thank you
1: sudah.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren, bener. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh Mas Yat, terima kasih sekali lagi thank buat Rio Nada Bumi. Ya, dan juga terima kasih buat Orange.
4: Terima kasih.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan, di hari Sabtu jam 4 sore, teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut-turut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja.

0: pajak sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
2: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga.
1: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
2: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar. Fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya mendung sih ya. Kamu yang punya rencana nih malam hari ini, teman Pro 2, siapin deh rencana ini, gak cuma satu tapi ada beberapa gitu. Kalau misalnya terkendala cuaca, gimana nih plan B-nya gitu loh, teman Pro 2. Biar kamu juga tetap bisa menikmati malam minggu dengan syahdu gitu ya. Dan selain bisa menikmati malam minggu nih, teman Pro 2, kita kayaknya juga perlu nyari cara deh, gimana caranya bisa menikmati kehidupan di tengah keadaan cuaca dan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini lagi kurang bersahabat gitu ya, teman Pro 2. Nah, caranya nggak cuman gimana cara menikmati ya, teman Pro 2, tapi ada usaha dari kita gitu untuk menjaga bumi dan menyelamatkan bumi. Mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya nih, dengan mengatakan tidak untuk plastik sekali pakai ya, teman Pro 2. Karena ini adalah salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Sebagian besar berakhir di laut dan nggak terurai tuh dalam jangka waktu yang lama. Karena itu yuk mulai berubah dengan cara-cara yang sederhana ya, teman Pro 2. Nih contohnya, kamu bisa membawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum yang bisa dipakai ulang, dan hindari sedotan plastik saat memesan minuman. Kayaknya sepele sih ya, teman Pro 2, tapi deh, coba kamu hitung berapa banyak plastik yang kamu pakai gitu loh, teman Pro 2, dalam sehari. Kalau semua itu bisa diganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan secara konsisten ya, teman Pro 2, kayaknya dampaknya bakal jauh lebih besar daripada yang terlihat.

Tomo Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan pangan tidak boleh digunakan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Penegasan tersebut disampaikan dalam sesi 1 pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Ministers Meeting. Pertemuan berlangsung di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, Rabu 30 September 2026. Sesi tersebut mengusung tema Weaponization of Food Through Coercive Trade Action.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bang. Kirim aja kali ya?
4: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
3: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
4: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
3: Terus ini gimana?
4: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Tahun berdua memulai langkah untuk menghemat energi. Ini bisa mulai dari hal yang kecil juga ya. Coba deh beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Misalnya mematikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger yang tidak terpakai, dan atur suhu AC di angka yang wajar ya, nomor berdua. Bukan sedingin mungkin. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terasa nggak signifikan secara individual. Tapi nih, kalau dilakukan oleh jutaan rumah tangga setiap hari, penghematan energinya setara dengan mengurangi emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar. Nah, mau tahu bonusnya nih, nomor berdua? Tagihan listrik kamu pasti juga akan ikut turun. Tapi ada Gus Pri yang harus meninggalkan siaran dulu hari ini, nomor berdua, karena udah waktunya juga untuk pamit ya. Kamu di manapun berada di sore hari ini, teman berdua, selamat berakhir pekan, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman gitu ya, teman berdua, dan tetap dengerin kita di Produ FM bareng penyiar Produ favorit kamu. Gue sepri pamit, tetap sama kita dan ketemu lagi dalam siaran-siaran berikutnya, teman berdua, di Produ FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

0: 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup berdampingan, berinteraksi, dan saling membutuhkan. Dalam Islam, memberi kepada sesama bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga kunci keberkahan hidup. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, ketika memberi justru menerima lebih banyak. Namun inilah rahasia yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ini pulalah yang menjadi judul ceramah kita pada hari ini. Ketika memberi, justru menerima lebih banyak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dapat kita lihat dalam Al-Quran yang berarti, perumpamaan orang yang menginfak

Muslim. Apa maknanya? Harta kita secara angka mungkin berkurang, tapi keberkahannya bertambah. Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti ketenangan hati, kesehatan, kelapangan rezeki, hingga pertolongan saat kita butuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sering kita melihat orang yang ringan tangan dalam memberi, justru hidupnya berkecukupan, disukai banyak orang, dan selalu tampak tenang. Sebaliknya, orang yang pelit sering merasa kurang, khawatir harta habis, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Ada kisah seorang pedagang Muslim yang setiap hari menyisihkan keuntungan dagangannya untuk orang miskin. Ketika usahanya hampir bangkrut karena krisis, justru pelanggan-pelanggan lama datang membantu. Bahkan bisnisnya kembali bangkit lebih besar. Inilah bentuk balasan Allah melalui tangan manusia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, mengapa memberi justru menerima lebih banyak? Yang pertama, Allah ganti dengan berlipat ganda. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ketenangan hati, kelancaran urusan, atau doa dari orang lain. Yang kedua, menjadi jalan rezeki orang lain. Dan siapa yang membagi rezeki, Allah tak akan membiarkannya kekurangan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan bahagia. Psikolog pun mengatakan, orang yang memberi lebih banyak justru lebih bahagia. Yang keempat, memberi adalah investasi akhirat. Semua yang kita keluarkan karena Allah akan kembali kepada kita di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Jangan takut memberi, karena memberi itu bukan kehilangan, tapi investasi. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, maka hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita memberi karena Allah, maka kita sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dalam syariat Islam, memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Jika seseorang tidak mau memberi atau pelit, ada beberapa akibat yang mungkin terjadi, baik secara spiritual ataupun sosial. Yang pertama, kurangnya berkah dalam harta. Dalam Islam, harta yang dibagi kepada yang membutuhkan akan mendatangkan berkah. Sebaliknya, jika harta hanya disimpan dan tidak dibagi, bisa jadi berkahnya kurang. Kemudian, yang kedua adalah menjadi sifat-sifat yang terjela. Sifat pelit atau kikir dalam Islam termasuk sifat terjela. Orang yang pelit bisa jadi dijauhi oleh masyarakat karena kurangnya kepedulian terhadap sesama. Kemudian akibat yang ketiga adalah ancaman di akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa orang yang pelit dan tidak mau berbagi hartanya akan mendapatkan balasan di akhirat. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Humazah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa hartanya dapat membuatnya kekal. Kemudian ancaman yang keempat adalah dapat menghambat rezeki. Ada keyakinan bahwa dengan memberi, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas. Sebaliknya, tidak mau memberi bisa menghambat rezeki tersebut. Ancaman yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial. Seseorang yang tidak mau memberi

0: cenderung memiliki hubungan sosial yang kurang harmonis. Orang-orang mungkin enggan untuk berinteraksi atau berteman dengan orang yang pelit. Dalam Islam, sangat ditekankan untuk memiliki sifat dermawan dan selalu bersedia membantu orang lain. Dengan memberi, seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan hatinya dan mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang setia, mari mulai hari ini. Kita biasakan tangan kita lebih sering berada di atas. Tak perlu menunggu kaya raya untuk memberi. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu. Karena dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Saba ayat 39 yang artinya, dan apa saja harta yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama RRI, suara yang terpercaya dan menyatukan bangsa. Semoga kita semua termasuk golongan yang tangannya ringan memberi, hatinya lapang dalam berbagi, dan langkahnya menuju surga Allah. Sekian saja uraian tentang memberi justru menerima lebih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam. Saat ini pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
6: Pinjaman online ilegal, Pak.
5: Alamat?
6: Enggak jelas, Pak.
5: Situs resmi atau aplikasi mobile?
6: Enggak ada juga, Pak.
5: Terdaftar di OJK?
6: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
5: Kok malah bangga kamu?
6: Maaf, Pak.
5: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
6: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
5: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
6: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
7: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi meminta operator seluler segera menyesuaikan paket non-rollover. Tujuannya agar memberikan perlindungan yang sesuai terhadap sisa kuota pelanggan. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan, perlindungan sisa kuota tidak cukup hanya diberikan melalui notifikasi atau peringatan mengenai masa berlaku paket. Operator perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang telah dibeli dan belum terpakai. Komdigi menemukan masih terdapat paket non-rollover pada 3 operator seluler yakni XL Smart, Indosat, dan Telkomsel. Pada XL Smart, dari 101 paket yang dilaporkan, 92 paket telah menggunakan mekanisme rollover. Sementara itu, Indosat melaporkan 94 paket, dengan 23 paket telah menggunakan rollover dan 71 paket mengandalkan bentuk perlindungan lain. Adapun, Telkomsel melaporkan 95 paket dengan 9 paket menggunakan mekanisme rollover. Aspal sirkuit internasional Sepang jadi tantangan tersendiri bagi pembalap Formula One pada Grand Prix Bahrain di Malaysia. Pembalap McLaren Oscar Piastri bahkan menyamakan permukaan lintasan itu dengan amplas. Inspeksi lintasan oleh para insinyur menemukan banyak bagian aspal yang rusak dan bergelombang. Di beberapa titik, lapisan batu pada permukaan aspal juga mulai terkikis. Pirelli juga sebelumnya memberikan peringatan soal aspal Sepang yang bersifat abrasif. Kondisi itu membuat suhu ban cepat naik sekaligus mempercepat kausan. Sisa karet ban dari aktivitas balapan bisa sedikit menghaluskan aspal Sepang. Piastri hanya khawatir hujan akan menghapusnya sehingga kondisi trek kembali berubah. Film Desember Jani merilis teaser trailer terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga 4 perempuan dari 3 generasi. Film garapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026. Desember Jani berpusat pada Jani, seorang gadis berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya Julia setelah meninggalkan rumah tanpa pamit. Kepergian Julia membuat hubungan Jani dengan ibunya Winnie semakin renggang karena Jani menyalahkan ibunya atas keputusan tersebut. Winnie merupakan ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menyimpan rasa bersalah atas kepergian Julia dari rumah. Kesibukan Winnie mencari nafkah membuat komunikasi dengan Jani semakin berjarak, sementara keduanya kesulitan mengungkapkan perasaan. Film Desember Jani disutradarai Aryani Darmawan dengan skenario yang ditulis penyair dan penulis Cynthia Haryadi. Cerita film terus dikembangkan Aryani dan Cynthia selama 3 tahun setelah terinspirasi dari kumpulan cerpen Manifesto Flora. Demikian teman Pro 2 informasi kali ini di pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kita akan lanjutkan lagi dengan rangkaian lainnya.

98,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, selamat malam Kota Padang. Jumpa lagi malam hari ini sama Fathan yang bakal nemenin kamu semuanya dimanapun kamu berada. Happy weekend semua. Apalagi malam-malam kayak gini, malam minggu lagi asik, lagi pada ngapain nih. Semoga kamu dalam keadaan sehat semua ya teman Pro 2 ya, yang lagi nyantai asik sama dirinya sendiri, sama bestinya, sama friendnya, atau sama couple-nya. Teman Pro 2, bakal ada informasi obrolan yang bakal aku sajikan di malam hari ini. Untuk kamu yang mau gabung juga nanti di Kopstang boleh aja. Dan pastinya kita bakal dengerin lagu-lagu yang seru. So stay tune terus di 90,8 FM Pro 2 Padang, teman Pro 2.

الله أكبر الله أكبر أشهد

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat untuk bangun sholat malam, lalu ia tertidur hingga subuh, maka dicatat baginya apa yang ia niatkan, dan ketidurannya adalah sedekah dari Rabbnya untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula kita udah lama gak ngobrol kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: BMKG, fenomena Haze atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 untuk kamu yang muslim dan muslimat telah melaksanakan atau menunaikan sholat Isya tadi atau yang segera ya. Semoga sholat kita diterima teman Pro 2 ya. Terus juga yang mungkin masih ada aktivitas, mungkin boleh berhenti sebentar dulu aja teman Pro 2 untuk menunaikan ibadah sholat Isya. BTW, ini kan udah masuk weekend ya, di hari Sabtu tanggal 3, masih awal-awal bulan. Biasanya nih ada di antara kita kayak awal bulan terus juga weekend, wah kemana ya? Kamu udah kemana aja teman Pro 2 hari Sabtu ini? Dari tadi pagi mungkin atau sore tadi? Kamu jalan-jalan nyari sunset bareng pasangannya, asik gitu kan. Mungkin juga bisa nih teman Pro 2 ya. Sebenarnya kalau malam masih buka kayaknya teman Pro 2. Ini kan yang lagi rame, sebenarnya udah lama, tapi rame lagi nih di media sosial. Itu Bukit Nobita, itu emang bakal yang kamu lihat tuh pemandangan yang wah banget, city light Kota Padang kalau malam. Tapi kalau sore-sorenya tuh menjelang ya pukul 5, pukul 6 lah, yang penting jangan lupa sholat maghrib nantinya. Itu ada sunset yang pastinya keren banget dari atas Kota Padang, yang bisa kamu lihat kotanya, pantainya, belum lagi sunsetnya. Itu di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, itu Pro 2 ya. Nantinya situ ada biaya parkir pastinya. Terus juga dari parkiran ke atas itu sama ya kayak trekking lah teman Pro 2, hampir sama kayak naik gunung, butuh prepare juga tapi asik lah. Jalan-jalan samping kanan kirinya hijau-hijau semua gitu kan. Terus di atas udah deh tinggal nikmatin semuanya. Padahal kalau kayak gitu ya, itu emang bisa sih. Misalnya ada kafe, wih tambah mantep lagi tuh. Yang penting itu bakal indah kalau nggak ada sampah. Makanya di sana juga bakal ada dipungut biaya kebersihan teman Pro 2. Tapi kalau misalnya worth it, ya udah nggak apa-apa, bayar aja. Ya mungkin itu salah satu opsi kalau besok ya. Kalau malam hari ini juga mungkin coba aja teman Pro 2. Aku nggak tahu sih, nanti kita coba lihat ya bisa nggak kalau malam-malam tuh, karena malam-malam sunset nggak ada tapi city light Kota Padangnya yang bakal kamu lihat itu wah.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
8: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Untuk kamu sendiri teman pro 2 yang memang santai atau relax aja di rumah, ya seru-seruan aja berarti di rumah. Jangan khawatir, gak usah merasa sedih, gak usah merasa sendiri, karena ada aku yang bakal nemenin kamu sampai malam hari nanti. So stay tune terus, karena banyak lagu-lagu. Nanti juga kita bakal ada di sejam rewind. Kita bakal bahas dan ngobrolin penyanyi cantik pastinya, tapi sayangnya bukan aku yang punya. Ayolah kita dengerin lagi lagu lanjut. Ada Lenny Wilson, Somewhere Over Laredo.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Dan inilah dia teman Pro 2, suara merdu dan syahdu yang menemani hari-harimu teman Pro 2 yang lagi galau atau sendirian, atau mungkin lagi di kamar sambil merenung bagaimana kehidupan ini berjalan. Aduh, terlalu berlebihan ya, kayak judulnya nih, kata mereka ini berlebihan. Dari Bernadia teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin penyanyi muda Indonesia yang lagunya itu emang terasa deket banget sama kehidupan anak-anak muda sekarang, percintaannya, gak pasti yang salah satu masuk daftar itu adalah Bernadia teman Pro 2. Dengan nama panjang Bernadia Ripka Jayakusuma. Kalau misalnya ya dia punya cowok, ini pasti panggilan sayangnya itu Bear, atau kan artinya beruang ya. Tapi kalau ini enggak teman Pro 2, ini BR doang, Bear. Tapi pasti panggilan sayangnya Bear. Tapi sayangnya bukan aku pacarnya teman Pro 2. Ya, terlalu ngarep ya teman Pro 2 ya. Ya, enggak ada salahnya kan. Kali aja suatu saat gitu kan, tiba-tiba jalan kehidupan gitu aja, tiba-tiba deket. Walaupun ya, ini kalau misalnya aku deket sama Bernadia gitu kan, paling nanti konten-kontennya tuh lama-lama, apalagi kalau udah sama-sama punya perasaan, itu jatuh-jatuhnya tuh backsoundnya malah mangu teman Pro 2 dari 420. Ya ampun, terlalu berlebihan. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Bernadia Ripka Jayakusuma, atau biasa yang kita kenal dengan Bernadia, lahir di Surabaya 16 Maret 2004. Adik kelas aku, tapi sudah menjadi penyanyi yang hebat luar biasa. Dan menariknya teman Pro 2, perjalanan di dunia musik itu ternyata dia udah mulai sejak muda. Salah satunya di tahun 2016 ada tuh sempat video viralnya ketika dia, nah itu gak tahu tuh, masih remaja pokoknya, entah SMP atau SMA, gak tahu deh teman Pro 2. Dia tuh ngikutin The Voice Kids Indonesia musim pertama. Itu yang viral lagunya, dan perjalanannya juga dari situ teman Pro 2. Belum lagi ternyata Bernadia, asalkan kamu tahu teman Pro 2, dia sempat gabung sama timnya Tulus. Wah. Makanya dari sini keberanian di atas panggung udah mulai terbentuk. Jadi ya, sebelum dikenal lewat lagu-lagu galau yang sering berseliweran di media sosial, karena emang sering banget nih lagu-lagu Bernadia tuh dijadikan soundtrack atau backsound video-video galau, Bernadia ternyata udah lebih dulu ya ngerasain kompetisi musik sejak remaja. Terus juga perjalanannya tuh lanjut bersama sang kakak, ada Celine, yang keduanya sempat ngebentuk nih. Nah, ini yang miss dari kita teman Pro 2. Ternyata dulu dia sempat ngebentuk yang namanya duo musik, ada Celine dan Nadia di 2018. Duo ini jadi salah satu pengalaman penting buat Bernadia yang akhirnya juga memilih berjalan sebagai soloist sampai saat ini ya, setelah bergabung dengan Juni Records pada 2022. Bernadia juga udah mulai nyiapin identitasnya sendiri sebagai penyanyi sekaligus songwriter. Jadi selain dia menyanyi teman Pro 2, dia juga penulisnya nih. Akhirnya lahir single solo Apa Mungkin pada September 2022. Lagu ini menjadi awal perjalanan solo Bernadia dan kemudian mendapat perhatian luas di media sosial.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Nah, teman Pro 2, kalau ada satu titik yang bikin nama Bernadia semakin besar, yaitu salah satunya di tahun 2024 nih teman Pro 2. Karena pada 24 Juni 2024, itu kan Bernadia ngerilis album studio perdananya teman Pro 2 dengan judul Sialnya Hidup Harus Terus Berjalan. Nah, album ini mungkin kamu juga relate, udah ngedengerin satu lagunya nih dalam satu album ini, bukan satu lagunya, full albumnya gitu maksudnya teman Pro 2 ya, yang membawa para pendengar atau mungkin kamu juga merasa relate melewati berbagai fase setelah hubungan berakhir, mulai dari patah hati, terus akhirnya ragu sama diri sendiri, sampai pada akhirnya proses terakhirnya itu ketika kamu udah bisa menerima keadaannya. Nah, itu yang mau dibawa dari album studio perdananya Bernadia teman Pro 2. Tapi sampai situ aja yang kita harapkan ya teman Pro 2, sampai akhirnya menerima keadaan, jangan sampai kamu nambah siklus lagi nih. Udah menerima keadaan, akhirnya menemukan lagi pujaan hatinya, tiba-tiba patah hati, jangan sampai ya. Agak ngenes itu jatuhnya ngebawa hati itu naik roller coaster teman Pro 2, muter-muter aja terus dibawa keguncang sana sini, enggak ada istirahatnya, malah capek sendiri. Ntar hari-hari dengerin lagu Bernadia kan, gak masalah, gak ada apa-apa, gak masalah teman Pro 2, gak apa-apa. Tapi kalau semangat tadi, lagu Percik Kecil mungkin bisa buat kamu semangat teman Pro 2. Terus di dalam albumnya sendiri itu ada lagu-lagu kayak Kata Mereka Ini Berlebihan, sebelumnya udah kita dengerin ya. Terus Lama-lama, kini mereka tahu, ada juga albumnya Sialnya Hidup Harus Terus harus tetap berjalan, sampai lagu Untungnya Hidup Harus Terus Tetap Berjalan. Jadi ada dua tuh, Sialnya sama Untungnya ya, dimana itu salah satu fase terakhir ketika hubungan berakhir, kamu udah bisa menerima keadaannya. Album ini teman Pro 2 kemudian mendapat respon besar dari para pendengar. Bahkan di Agustus 2024, Bernadia mencatatkan rekor di Spotify sebagai artis dengan jumlah streaming terbanyak di Indonesia dalam satu hari. Sementara albumnya juga menjadi album dengan streaming terbanyak di Indonesia dalam satu hari pada saat itu, teman Pro 2. Wah, luar biasa juga ya. Dan memang sekali lagi ya, kalau akhir-akhir ini, ya sebenarnya udah dari 2020-an ya. Pokoknya masa-masa COVID, itu emang lagu itu untuk nggak semuanya sih, tapi bisa jadi media sosial merupakan jalur yang bisa digunakan teman Pro 2 untuk lebih memperluas atau mengenalkan lagu-lagu kamu atau lagu-lagu penyanyi yang lainnya ya, maksudnya teman Pro 2 ya, karena kan itu teman Pro 2, lagu-lagu kayak Sialnya Hidup Harus Terus Berjalan, harus tetap berjalan juga kan, kadang-kadang jadiin soundtrack atau backsound di TikTok, Instagram. Ya, sejauh ini luar biasa sih teman Pro 2. Kita dengerin dulu lah Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tapi sebelum dengan album perdananya Teman Pro 2 di tahun 2023 ketika dia juga udah debut sebagai soloist, itu semakin serius memperkenalkan warna musiknya. Dia ngerilis EP Terlintas, salah satu lagu yang cukup dikenal dari periode ini adalah Satu Bulan Teman Pro 2, yang kemudian ikut memperkuat karakter Bernadia sebagai penyanyi dengan lagu-lagu yang emosional terus juga dekat sama cerita sehari-hari. Makanya ini yang menarik nih Teman Pro 2 nih. Kekuatan Bernadia mungkin bukan cuma pada suaranya aja. Jadi diantara kamu Teman Pro 2, para pendengarnya yang merasa kayak relate terus sama lagu-lagu dia, ya ini adalah salah satu kekuatan dari Bernadia juga Teman Pro 2, bagaimana cara dia bercerita lewat lagu. Bahasa yang dipakai juga itu terasa sederhana dan gak terlalu jauh dari percakapan sehari-hari. Makanya banyak yang relate kan, para pendengar muda merasa ini lagunya kayaknya cerita aku banget ini. Terus juga Teman Pro 2, Bernadia sempat nyebut nih, dia kan selain penyanyi juga songwriter Teman Pro 2. Dan beberapa nama yang memengaruhi musiknya itu ada dari Tulus, Raisa, Taylor Swift, Nicki, sampai Lizzie McAlpine. Kesuksesan Bernadia kemudian gak berhenti di angka streaming Teman Pro 2. Album sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan membawanya ke panggung yang lebih besar, termasuk tur berjalan di sejumlah kota. Bernadia juga sempat tampil perdana di Synchronize Fest 2024 dengan membawakan sejumlah lagu dari album tersebut. Prestasinya bukan sampai situ aja, masih berlanjut di AMI Awards 2024. Bernadia membawa pulang penghargaan termasuk album terbaik dan album pop terbaik lewat album perdananya itu. Terus juga ada lagu Untungnya Hidup Terus Tetap Berjalan, itu memenangkan kategori pencipta lagu pop terbaik untuk Bernadia Ribka dan Petra Sihombing. Dan mungkin itu yang ngebuat Bernadia punya tempat spesial di kalangan pendengar muda. Dia gak cuma menyanyikan soal patah hati, tapi ngubah pengalaman dan perasaan kamu yang sederhana jadi lagu yang bisa dirasakan banyak orang. Dari panggung kompetisi saat masih muda, pernah menjadi bagian dari duo bersama sang kakak, kemudian mulai perjalanan solo, sampai akhirnya punya album dan penghargaan sendiri. Perjalanan Bernadia menunjukkan kalau sebuah cerita personal ternyata bisa menjadi cerita banyak orang.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih dari kawasan Sudirman 12 bersama Fathan, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ya, ngobrol-ngobrol. Kali ini kita ada di Kopstang, Kopi Satangga. Setelah sebelumnya kita udah kenalan lagi sama Bernadia. Ya, teman Pro 2, kalau tadi kita udah sempat ngeh bagaimana Bernadia ingin membawa perasaan kita yang pernah jatuh cinta tapi harus patah hati, pada akhirnya yang menceritakannya di judul Sial Hidup Harus Tetap Berjalan. Namun satu sisi juga dia juga mengajak kita, teman Pro 2, untuk pada akhirnya proses terakhir yaitu pada menerima kenyataan. Nah, ini kalau ngomongin tentang perasaan hubungan, kemana-mana jadinya nih, teman Pro 2. Ah, tapi BTW Kopstang ini kita bakal ngomongin apa aja, makanya aku ngajak kamu semuanya. Kalau ada yang mau gabung malam hari ini, silahkan di 0751274822 atau WhatsApp 0811665908. Apa sih, teman Pro 2? Selain nanti kita ngobrol-ngobrol, kamu juga kalau ada yang mau dengerin lagu menemani malam hari kamu yang sepi atau sendiri, it's okay. Bentar ya, ini kita juga persiapan nih, teman Pro 2. Biasa malam-malam TikTokan. Nah, sambil persiapan dulu, mungkin teman-teman juga bisa dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin nih. Kita langsung aja ya ke Sweet Scars, World Genius featuring Prince Hussein.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Guys, fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap, tunggu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
1: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Kalau kita ngomongin hubungan ya teman Pro 2 ya, kan kalau tadi jelas tuh. Jadi dari judul Sial Hidup Harus Tetap Berjalan, Bernadia nunjukin patah hati, akhirnya ragu dengan diri sendiri, terus proses terakhirnya menerima keadaan. Kan jelas ya teman Pro 2 ya, hubungan itu biasanya udah ada statusnya gitu. Masalahnya zaman sekarang ini, zaman now, entah kenapa hubungan tuh semakin kayak lebur aja gitu tuh Pro 2. Semakin apa ya, bisa dibilang gak ada arahnya, gak ada statusnya, gak ada kejelasannya. Kamu pernah ngerasain gak sih tuh Pro 2 di fase ketika kamu di chat setiap hari sama seseorang, atau mungkin kamunya juga perhatian sama orang, saling kasih perhatian, bahkan mungkin udah sering jalan bareng juga. Tapi kalau ditanya, kalian pacaran? Jawabannya, enggak tahu juga. Waduh. Padahal biasanya ya, kalau dulu orang tuh yang sering hubungan, yang sering nelpon, ada morningnya, ada nightnya, itu kan emang orang yang udah ada statusnya tuh yang sebagai couple, kekasih. Tapi kali ini beda teman Pro 2. Siang malam ku online, video callan, sampai jalan-jalan bareng juga, terus-terusan udah sampai ketemu keluarga. Tapi ketika ditanya, kamu pacaran atau kamu ini couple-an? Dibilang enggak tahu juga. Nah, ini yang sering disebut kayak talking stage teman Pro 2. Ya sederhananya sih kayak fase sebelum hubungan resmi ya, ketika dua orang tuh sedang saling mengenal atau melihat apakah hubungan mereka bakal berkembang lebih jauh. Tapi masalahnya menurut kamu sendiri, kalau hubungan seperti ini gimana sih teman Pro 2? Gak ada kejelasan sama sekali. Ya mungkin ada sih orang kayak nganggep ya itu lebih fair gak sih, kita coba dulu ngobrol-ngobrol, terus juga coba dulu ya hari-hari jalan-jalan, call-callan gak ada kayak mau ngaji ya, call-callan, calling-callingan sampai malam siang. Masalahnya ini berarti kalian tuh mau serius atau emang mau coba doang, itu yang jadi pertanyaannya teman Pro 2. Dan belum tentu pacaran kan pastinya setelah itu kan. Tapi juga bukan sekedar teman. Nah lo gimana tuh teman Pro 2? Istilah akademiknya bahkan menggambarkan talking itu sebagai fase untuk mengenal calon pasangan tanpa harus langsung menentukan arah hubungannya. Ini salah satu tipe hubungan di era-era sekarang. Jadi orang-orang tuh gak yang kayak langsung ngobrol bentar nih, atau sehari dua hari kenal. Nah masalahnya kenalnya tuh kan gak terlalu intens. Nah kalau talking stage ini udah saking intensnya teman Pro 2. Tapi masalahnya statusnya itu cuman masih coba-coba, ini bisa gak nih bakal terus berlanjut dan ke fase berikutnya. Itu dia, kalau dulu kan orang mengenal ngobrol-ngobrol dulu sebentar, dua hari, tiga hari, terus juga atau malu-malu ya, dari jauh, adik kelas ke kakak kelas ngelihatin aja, dari kelas sini, kelas situ, ruangannya sini, ngeliatinnya di mana. Akhirnya kalau udah punya keberanian, cobalah mengungkapkan perasaan. Nah itu dulu. Kalau sekarang, salah satunya ada teman Pro 2 talking stage. Ya ampun.

salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 90,8 FM Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Jaga malam, malam ini ditemani sama Fatan. Ini ada yang komentar di TikTok kita ya, teman Pro 2 ya. Nama akunya 29%, ini kayaknya baterainya udah mau habis kayaknya. Kalau sekarang tuh kita bukan jaga malam lagi namanya, tapi Kopstang, Kopi Satanga. Dan untuk itu aku juga mau nyapa teman-teman semuanya yang dengerin melalui frekuensi 90,8 MHz, aplikasi juga RRI Digital, sama streaming radio rri.co.id, dan juga yang menyaksikannya melalui TikTok kita. Hai hai hai, selamat malam semuanya. Masih sama Fathan, malam hari ini kita lagi ngobrolin tentang tipe-tipe hubungan. Kalau dulu tinggal nembak, tinggal punya status, udah jadian, sampai ke depan tanya nikah. Nah, kalau sekarang tipe hubungannya tuh sudah terlalu melebur, terlalu banyak teman Pro 2 kayak tadi talking stage ya. Jadi emang setiap hari loh. Ini benar-benar kayak kamu tuh nikah sama seseorang kan pasti setiap hari, halo selamat pagi sayang, gimana kabarnya malam hari ini, atau gimana kabarnya pagi hari ini, pulang-pulang, ih gimana kerjaan kamu, semoga kamu senang selalu ya, kalau ada masalah cerita aja sama aku malam hari ini. Terus atau enggak kayak, sayang kita jalan-jalan yuk, kemana aja boleh. Tapi masalahnya talking stage itu bener-bener kayak gak ada statusnya, itu ya cuman sekedar temen tapi intim, temen tapi intim. Nah itu dia, pagi hari, morning, sore hari, halo, malam hari, night, jalan-jalan sama keluarga. Nah lo, tapi pas ditanya kalian couple-an ya, nggak tahu deh, karena masih kepikiran nih hubungan arahnya bakal kemana ya. Aku sih masih nerka-nerka ya, ini orangnya kayak gimana sih, padahal udah berapa lama sampai seinten itu masih menerka-nerka teman Pro 2. Nah kalau talking stage kelamaan gak ada kejelasannya, mungkin bisa juga masuk ke istilah yang lebih populer lagi teman Pro 2, itu ada yang namanya situationship. Nah ada lagi kan tuh istilahnya. Kalau ini hubungan yang kayak punya unsur kedekatan romantis. Nah ini lebih romantis lagi, tapi batasannya tuh gak jelas sama Pro 2. Dan orang yang punya hubungan seperti ini belum punya pemahaman yang sama soal hubungan mereka. Hubungan kita ini apa sih? Temen kah? Atau emang udah jadi sepasang kekasih kah? Sebentar lagi kita nikah kah? Atau hanya begini saja kah? Bener-bener gak ada arah hubungannya teman Pro 2. Bahasa anak munyanya gak tuh. Anak mudanya sih dekat iya, status gak ada. Kayak temen tapi mesra itu beda lagi tuh. Ini yang salah satunya ada lagi, situationship teman Pro 2. Istilah ini makin sering digunakan dalam beberapa tahun terakhir ya, untuk ngegambarin hubungan yang kayak berada di area abu-abu antara pertemanan dan hubungan romantis. Jadi temen atau jadi pacar, atau jadi kekasih, temen iya, kekasih belum tentu, temen iya, kekasih bisa jadi mau, temen iya, kekasih boleh-boleh aja, tapi tambah ini ya teman Pro 2 ya, tambah makin lama tambah makin rancu nih teman Pro 2. Tapi menarik kan teman Pro 2, kita bakal belajar istilah-istilah. Aku juga saat ini masih belajar nih teman Pro 2, istilah-istilah atau tipe-tipe hubungan di era modern sekarang. Kita udah ada ini ya, udah ada dua istilah. Pertama talking stage, kedua situationship. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 obrolan kita pada malam hari ini. Tapi BTW, dari tadi udah ada yang mau gabung dan juga ada yang mau request. Ini juga tadi ada Bang Theo dari Magelang. Selamat malam Mas Theo. Terus juga ada Aca. Aku baik aja dari Raisa. Oh, dari Raisa. Ini Aca mau dengerin lagu dari Raisa ya. Coba kita lihat. Emang sebelumnya gak baik-baik aja. Nah, oh, kita harus lihat dulu. Raisa, aku baik saja. Raisa, aku baik saja. Aduh. Oh, gak lagi galau. Aca, sorry banget Aca. Lagunya belum ada Aca.
Nanti kita bakal forward ya ke MD kita. Kira-kira ada lagi gak, Cak? Terus juga teman-teman yang mau gabung juga, yang mau ngobrol juga sama aku malam hari ini, langsung aja di 0751-27482 atau WhatsApp 0811-665-908. Ayolah, Oatmeal 4. Boleh nih Oatmeal. Kita bakal nanya juga Oatmeal nih, kira-kira status hubungan dia sama seseorang kali ini bagaimana? Apakah teman? Teman enggak? Ataukah sepasang kekasih? Sepasang kekasih juga enggak? Atau ini hubungan timbal balik? Ada lagi enggak tuh hubungan timbal balik? Nah itu juga ada ntar nama istilahnya teman pro 2. Tapi sebelum itu, sambil nunggu yang lainnya nih mau dengerin lagu apa, kita dengerin dulu lagu Grace Abrams, That's So True.

0: Kambuci ya, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

Dibilang kekasih enggak, dibilang teman juga enggak, teman pro 2. Tapi intens banget ngobrolnya, WA-WA-nya, calling-callingnya, sampai V-call juga. Terus juga udah sering jalan-jalan. Nah, masalahnya ada lagi nih teman pro 2, istilah dalam suatu hubungan. Ketika udah semua itu berjalan lancar aja, kamu kayak ya udah gak ngerasa kayak nih hubungannya mau ngarah kemana tuh udah gak terlalu kepikiran teman pro 2. Kamu udah terlalu nyaman dengan hubungan seperti itu aja. Jadi di SMS ya udah BB aja, biasa-biasa aja. Terus juga di WA terus-terusan kayaknya biasa aja, kamu jawab juga dengan ramah-tama, asik ramah-tama. Suatu saat tiba-tiba yang namanya tuh WA, yang namanya tuh morning, yang namanya tuh calling udah hilang gitu aja, nggak diajak jalan-jalan lagi. Nah, perasaan kamu tiba-tiba merasa kehilangan gitu teman pro 2. Nah, itu dia yang namanya a ghosting teman pro 2. Yaitu ketika seorang tiba-tiba ngehentikin komunikasinya tanpa memberikan penjelasan, chat yang biasanya ramai mendadak berubah jadi sunyi senyap. Kalau ghosting ini udah ramai ya di media sosial, udah sering banget istilah-istilah kayak gini. Tapi ada yang bikin lebih bingung lagi, itu namanya orbiting. Kalau orbiting beda lagi nih teman pro 2. Orangnya itu gak benar-benar ngehubungin kita, tapi masih sering muncul. Jadi kayak dia tuh mantau terus di media sosial kita, entah itu lewat like, komentar, terus juga interaksi di media sosial, mungkin sering nge-tag kamu juga. Dia itu gak mau, atau gak mungkin mantan, nah biasanya gitu tuh, mantan gak mau balikan, tapi juga gak mau kehilangan kamu teman pro 2. Nah itu dia orbiting, itu mantan yang gak kenal sama sekali, itu beda lagi. Atau pernah coba deket, pernah coba punya hubungan.

hubungan tanpa status. Akhirnya dia langsung mutusin komunikasinya, tapi satu sisi masih dipantau tuh media sosial kamu tuh teman pro 2, masih kadang-kadang ngasih nge-like, ngasih komentar, terus juga tag. Ya ampun, ada aja. BTW tadi dah mau gabung, mungkin boleh coba di call lagi yang mau gabung nih sama aku malam hari ini di 0751 27482, atau WhatsApp 0811 6655908.

0: itu ghosting, orbiting gak rela, benar-benar kamu punya kekasih baru tapi juga gak mau balikan. Ada juga breadcrumbing, teman pro 2, ketika seorang terus memberikan sedikit-sedikit perhatian sampai hubungan tuh terasa kayak punya harapan tapi gak benar-benar berkembang jadi suatu yang jelas. Psychology Today nyebut orbiting dan breadcrumbing ini sebagai perilaku yang berkaitan dengan ghosting. Nah, kalau breadcrumbing kayaknya lebih nyebelin ya. Perhatian dikit demi sedikit gitu kan. Biasanya kayaknya cowok yang kena deh. Karena kan cowok kadang-kadang gampang baperan. Apalagi cowoknya semacam aku gitu kan, yang insecurean. Kadang-kadang disapa sama cewek aja, jangan-jangan nih cewek suka sama aku. Enggak ya teman pro 2 ya, enggak semuanya. Hati-hati juga nih untuk cewek, bisa jadi kadang-kadang kan cowok emang aware banget sama orang-orang tuh. Jadi kita kadang-kadang nolong, helping, bantu aja. Terus juga ya perhatian lah, emang kita harus perhatian jadi orang. Tapi ya itu, perhatian dikit demi sedikit tuh akhirnya kayak memberikan sebuah harapan. Namun ternyata gak benar-benar berkembang menjadi suatu yang jelas. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali bro.
0: Selamat malam kembali, ada Bang Vino malam hari ini.
1: Iya.
0: Bang Vino.
1: Iya.
0: Bang Vino pernah gak sih ngalamin yang tadi hubungan-hubungan tuh, yang tipe-tipe hubungan yang udah aku jelasin? Kan kalau dulu kayaknya emang lebih simpel kan Bang Vino, hubungan tuh kayak misalnya punya
1: Maksudnya?
0: Iya kan, ini aku lagi ngomongin tipe-tipe hubungan nih, istilah-istilah hubungan di era modern. Kalau dulu kan anak sekolah lah atau anak kuliah, pokoknya anak-anak remaja dan menjelang dewasa atau anak dewasa, mereka kalau suka sama orang itu kan langsung nyatakan cinta, terus akhirnya punya hubungan, statusnya ya kekasih lah sampai suatu saat bakal nikah. Nah kalau sekarang ini era modern beda banget nih Bang Vino. Iya, kayak hubungan tanpa status tuh. Terus juga tadi ada yang namanya talking stage. Dia chat WA terus-terusan setiap hari, jalan bareng, tapi ya statusnya nih belum ada.
1: Belum ada status ya.
0: Iya. Kalau Bang Vino pernah ngalamin yang mana Bang Vino?
1: Kalau gua, dua-duanya gua pernah.
0: Waduh. Asik ya, nih.
1: Gua kan terlahir sebelum ada Android. Bukan terlahir sebelum ada Android. Memang waktu gua SMP
0: masih Android belum ini ya?
1: Maksudnya Android itu udah ada, tapi gue gak sanggup beli. Satu gue gak berani minta sama orang tua. Kalau itu memang kebutuhan penting, baru gue berani minta sama orang tua. Tapi kalau hanya untuk ya sekedar pegang-pegang aja, gak ada manfaatnya. Makanya gue gak berani minta.
0: Iya.
1: Gue itu punya Android, setelah gue kerja baru gue beli. Karena itu udah didesakan karena untuk kerjaan juga kan.
0: Aku jadi ingat Bang Vino pas SD. Apa? Juga itu emang Android belum semasif itu, tapi emang gengsi-gengsian kita, apalagi pas kelas SD tuh.
1: Ya itu, kalau gue sih gak ada gengsi-gengsinya ya. Karena selagi itu belum, maksudnya belum ada gunanya, gue gak pakai.
0: Oke.
1: Nah, kalau hanya untuk jaga gengsi, buat balik sih nggak ada seperti itu.
0: Oke.
1: Jangankan itu, waktu SMK juga, waktu di SMK aja beberapa teman gue tuh udah pakai motor ke sekolahan. Terus gue, cuek aja. Karena ya memang itu kan belum. Maksudnya belum butuh gitu kan.
0: Iya, belum masif kan sekarang sih.
1: Masih ada angkutan umum kan.
0: Pokoknya
1: selagi ada masih angkutan umum, gua masih itu, masih gunain.
0: Iya.
1: Gunainnya itu angkutan umum.
0: Emang kalau dulu tuh emang gak semasif ini sih. Kalau sekarang kan benar-benar kayak orang tuh udah dari kecil kayaknya udah megang gadget.
1: Iya itu. Sekarang aja anak-anak TK aja udah punya Android kan.
0: Nah Bang Vino, yang aku mau tanya nih Bang Vino. Apa? Sebelum, berarti sebelum WA itu kan tadi katanya pernah pacar sih Isyam punya hubungan gitu. Itu iya. Sebelum WA zaman-zamannya SMS atau BBM mungkin itu biasanya pakai surat-suratan apa pakai yang?
1: Enggak, gua enggak ada pakai surat-suratan.
0: Wih. Langsung
1: gua
0: ya.
1: Enggak, maksudnya gua kalau suka sama seseorang tuh paling gua bilang aja suka.
0: Asik.
1: Nah, karena beberapa teman gue waktu itu kan bilang tuh kayaknya kelas 11 ceweknya sering mantauin kamu tuh.
0: Jangan-jangan asik ya. sik.
1: Ada rasa. Jadi ya, kalau dia memang suka boleh-boleh aja. Kan gue enggak larang siapapun boleh suka sama gue. Selagi itu ada batasannya.
0: Iya ya kan. Terus kalo akhirnya
1: di, ya kalau buat di sekolah tuh, apa ketika dia suka kan kita nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mau lamar dia, dia masih sekolah.
0: Iya nggak gitu. Mungkin dong.
1: Nggak mungkin. Kecuali itu hubungannya terus berlanjut sampai itu kan tamat, masuk kuliah, selesai kuliah, itu baru. Baru enak kan. Bisa lah. Tapi kalau hanya di sekolah ini ya suka sih boleh. Tapi jangan sampai mengganggu aktivitas sekolah lah.
0: Nah iya sih kadang-kadang gitu sih.
1: Nanti gara-gara gua gak ada ya. Mana tahu kan kalau anak SMK itu dia nantinya mau akhir-akhir dia mau ujian akhir kan. Dia kan ada magang dulu keluar. Nanti pas gua magang keluar nggak ketemu, ya, galaunya minta ampun.
0: Wah.
1: Kayaknya kan magangnya waktu itu 6 bulan kan?
0: Iya yeah, iya.
1: Di kantor-kantor di perusahaan itu pun ya kalau untuk Kota Padang masih mendingan lah, bisa ketemuan kan? Tapi kalau udah luar kota gimana cara ketemuannya? Sementara biaya di sana pas-pasan aja kan?
0: Iya, nah, iya,
1: itu
0: iya.
1: Makanya kalau suka boleh aja, tapi jangan sampai ganggu aktivitas belajar.
0: Oh tapi kalau pas itu emang teman-teman Bang Vino sendiri yang ngomong ya, ini ada cewek yang kayaknya mantau terus nih.
1: Iya enggak, waktu itu gue udah itu, udah lihat juga.
0: Ah sih.
1: Karena setiap kali gue belanja di kantin, dudungnya tuh gak jauh
0: ya dekat
1: sama gue.
0: Ya ampun, ya ampun. Ini Bang Vino.
1: Dia duduk di meja satu kan. Ya dia duduk di meja dua. Pokoknya deket lah.
0: Benar ya.
1: Tapi gue gak itu, gak terlalu itu kan. Kan masih itu ya. Biar aja lah ya. Nanti pasti ada yang ngasih informasi. Ternyata teman gue yang itu kan bilang, ya gue udah tahu ya. Terus ngapain dipaksain juga gak ada gunanya. Boleh aja dia suka aja, gak apa-apa. Gue gak larang dia suka sama gue. Terus nantinya ya ujung-ujungnya kita akan pisah juga.
0: Waduh. Iya sih ya.
1: Kalau dia emang mau bertahan ya bagus ya. Tapi ya, rasa gue gak mungkin ya. Cukup aja lah ini apa namanya ya, bunga-bunga waktu di SMK aja.
0: Asik. Nah ini teman pro 2 ini istilah baru apa lagi nih ya? Kalau hubungannya ya, kan, komunikasi
1: kan,
0: gak ada.
1: Kan ada sesuatu yang agak apa namanya ya, yang kita pasti udah tahu kan nggak akan dapat gitu. Tapi iya setidaknya sih. Ya dia suka ya kita terima.
0: Kita pas
1: kemudian akhir abis itu gue jarang ke sekolah lah. Pokoknya selesai ujian tuh gue nggak pernah lagi ke sekolah, gue di rumah. Terus kalau ada dapat kerjaan gue langsung ambil kerjaan apa aja, yang penting bisa menghasilkan duit lah dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Karena gue juga butuh itu kan persiapan juga untuk biaya di sekolah. Karena gue emang gak mau ngandalin semuanya dari orang tua.
0: Wow.
1: Gue cuma yang penting-penting aja gue minta. Mungkin beli alat, waktu di SMK kan mau beli alat-alat itu.
0: Ujian praktek ya?
1: Bukan, ya kalau anak-anak teknik sipil itu kan pensil sama penanya itu kan nggak bisa sembarangan aja, tidak
0: oh.
1: Buat gambar.
0: Oke.
1: Jadi gue harus beli beberapa pensil yang bagus, terus untuk apa namanya penanya itu apa, rapidonya tuh ya gue nggak mau yang itu yang murahan waktu itu.
0: Gue
1: beli yang paling bagus waktu itu. Gue minta sebagian sama orang tua, sebagian lagi gue yang jadi. Ya gue nggak mau kan, gue beli aja yang murah terus selesai gue itu nanti nggak kepakai lagi. Tapi kalau selesai gue belajar nanti suatu saat kalau gue bisa butuhkan, ya gue mesti bisa butuhin itu kan.
0: Oke.
1: Buat merubah-rubah beberapa gambar atau desain secara manual. Sekarang kan udah canggih, udah main komputer juga. Sebenarnya komputer nggak bisa juga untuk merubah secara langsung, malah butuhin juga dengan manual.
0: Oke lah kalau gitu Bang Vino, thank you banget ini ceritanya. Asik okay nih, kadang-kadang juga kayak gitu Bang Vino. Sebenarnya kalau Bang Vino kan udah kayak ngerasa ya, kalau aku nih masih kayak kegeeran kadang-kadang. Ya itu
1: sekarang gue yang main tanpa apa, maksudnya tanpa ada
0: hubungan, tanpa ada hubungan, tanpa ada status.
1: Iya, hubungan tanpa status kan cuma WA aja, siapa apa ngapain. Gue paling malas lah, paling malas kalau udah dia ngirim pesan, gue paling malas membalas sebenarnya. Tapi apalah, nggak mungkin kan.
0: Iya, ntar dikata sombong amat.
1: Iya, gue paling malas kalau ada yang ngirim pesan, gue langsung aja telepon balik. Jelas selesai. Kalau ngetik-ngetik itu habis waktunya. Apanya tetap aja di situ kan. Tapi selesainya tuh nggak itu, nggak mau habis-habisnya. Ketik ini tambah lagi ini, terus dia balas itu kan tambah lagi. Bagusnya lah telepon, jelas selesai semuanya cepat kan.
0: Nah itu
1: apalagi kalau gue lagi itu, kalau lagi santai enak lah balas-balasnya kan. Tapi kalau lagi kerja, jangankan untuk malas untuk membalas pesan, untuk lihat handphone aja malas gue rasanya. Kalau lagi aktivitas
0: keren juga nih
1: itunya, kan?
0: Bang Vino emang banyak, ya. Kerja keras ini.
1: Jadi ya itu
0: nah, beda kalau mana Gen Z beda Bang Vino. Kalau anak Gen Z itu pokoknya harus dijawab. Itu harus dibales itu WA.
1: Iya.
0: Malah ketik panjang-panjang itu malah mereka lebih seneng Bang Vino, merasa lebih intim aja hubungan mereka tuh.
1: Iya, itu mungkin ya sebagian orang memang ada yang seperti itu. Bagian lagi kan beda, semua kita kan enggak sama pemikirannya.
0: Iya.
1: Cuma rambut aja yang sama hitam di atas kepala, tapi pemikiran beda-beda kan.
0: Iya.
1: Jadi ya itu. Tapi kalau gue punya prinsip ya, rasanya enggak itu, gue enggak mau balas, langsung gue telepon aja biar cepat selesainya.
0: Oke.
1: Gue paling malas berlama-lama itu.
0: Oke lah kalau gitu Bang Vino, makasih nih ceritanya Bang Vino. Oke deh. Ini Bang Vino mau request lagu sekalian atau langsung pesan-pesan ke teman-teman Pro 2 nih?
1: Itu ada nggak Wali?
0: Penyanyi Wali dengan Wali judul?
1: Apa judul Wali ini yang bagus ya? Apa yang ada di sana?
0: Baik-baik sayang. Terus ada Aku Bukan Taruhan. Cari Jodoh juga ada. Emang Dasar. Harga Diriku. Jodi, Jomblo Ditinggal Mati. Terus ini beberapa lagu religi sih. Terus ada Orang Bilang, Puaskah, sama Tetap Bertahan.
1: Orang Bilang itu aja lah.
0: Orang Bilang. Oke lah kalau gitu ya, kita bakal puterin Bang Vino. Thank you banget.
1: Oke deh. Salam buat lo yang lagi tugas.
0: Thank you Bang Vino.
1: Terus buat semuanya lah yang masih dengerin Pro 2 di malam hari itu. Patutasan gue susah dengarnya.
0: Kenapa tuh?
1: Ternyata radio yang gue dengar habis baterainya.
0: Ya.
1: Yeah. Itulah risikonya kalau main sistem cas nih. Kita nggak tahu, nggak bisa lihat baterainya habis atau enggaknya kan, karena dia nggak sama dengan handphone.
0: Oke lah, biar nggak cepet habis nih baterainya nih, kita langsung puterin aja nih ya.
1: Salam aja lah buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 52 ke Wali Orang Bilang.

Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906 berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?

0: jam segini, lu selalu nanya mau makan siang apa.
1: Menik, dari pagi kamu belum beranjak. Mau jalan cari yang sebentar nggak?
0: Kerjaan lagi banyak, Tan. Tapi tiap nengok depan, rasanya masih nggak percaya. Ya udah nggak ada.
1: Kehilangan teman yang tiap hari kerja bareng kita tuh emang berat, Menik. Nggak apa-apa kalau kamu mau sedih.
0: Aku cuma takut dibilang nggak profesional kalau nangis di kantor.
1: Profesional bukan berarti kita harus jadi robot. Kita ini manusia. Kalau butuh waktu atau pengen cerita, aku di sini kok.
0: Makasih ya, Tan.
1: Rekan kerja adalah bagian dari keseharian kita. Kehilangan mereka meninggalkan ruang kosong yang nyata. Duka Anda valid. Lupakan, ceritakan, dan saling menguatkan. Karena di balik profesionalisme, kita adalah manusia.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, karena masih banyak banget istilah-istilah yang harus kita ketahui tentang hubungan di era modern sekarang. Udah dari mulai talking stage, situationship. Lalu bentar ya teman Pro 2. Terus juga ada ghosting, orbiting, breadcrumbing, friends with benefit atau FWB ini teman Pro 2. Kalau ini lebih kompleks kayaknya pemahaman atau pengertiannya nih. Karena kalau secara umum istilah ini tuh ngegambarin dua orang yang tetap kayak nganggap dirinya itu sebagai teman, tapi milik bentuk kedekatan tuh yang dewasa tertentu tanpa mendefinisikan diri sebagai pasangan romantis tertentu ya, tanda kutip nih teman Pro 2. Dan kedewasaan tertentu ini, atau dari Cambridge Dictionary, itu juga mendefinisikan sebagai teman yang memiliki hubungan S ini sama Pro 2. Makanya ini ya bisa dibilang agak masih rancu sama Pro 2. Dalam penelitian, FWB juga dibedakan dari hubungan romantis karena hubungan pertemanannya tetap menjadi bagian penting. Tetap teman nih sama Pro 2. Dan emang sepenting itu menjadi temennya nih. Tapi masalahnya, kadang-kadang, nah itu ya kita gak mau lanjut lah teman Pro 2. Jadi istilah ini bukan sekedar teman biasa, tapi juga bukan otomatis berarti pacaran. Nah intinya FWB itu kayak jenis hubungan orang dewasa tertentu. Nah ini bukan sinonim dari pacaran ya teman Pro 2 ya. Itu dia friends with benefit. Walaupun maknanya juga ada lagi yang lain. Kayak sebenarnya kalau friends with benefit itu, itu gak kayak harus beda gender deh. Sama-sama kita kayak temen yang sering nongkrong, nangkring, terus juga ngumpul-ngumpul. Ya kadang-kadang kan ada juga gitu kan teman Pro 2 yang saling menguntungkan lah. Jadi apa-apa saling bayar, saling gantian. Nah tapi kalau misalnya yang beda gender ini, cewek cowok ini yang friend with benefit, ini banyak banget. Entah itu harus jajanin ini, beliin ini. Nah masalahnya kan ini mereka belum, statusnya tuh cuma temen doang tuh. Belum yang status kayak udah sah atau jadi sepasang suami istri. Tapi itu ada harga yang dibayar begitu mahalnya. Bukan hanya dari finansialnya, tapi dari hal yang lainnya. Nah, demikian teman Pro 2. Sampai situ aja. Itu ada yang friend with benefit. Walaupun kalau orang-orang pasti taunya kalau friend with benefit itu ya saling menguntungkan aja gitu. Teman-teman hubungannya teman nih. Tapi dibilang romantis ya enggak juga. Tapi ya itu sering jalan bareng, ngopi, terus ya pokoknya hubungan yang saling menguntungkan lah teman Pro 2. Ada juga no string attached. Mungkin kalau kamu pernah dengar istilahnya teman Pro 2, singkatannya NSA. Secara bahasa sih maksudnya ya hubungannya tuh atau kedekatan yang dianggap tuh gak ada ikatan atau komitmen romantis tertentu. Jadi orang yang menggunakan istilah ini biasanya ingin menekankan bahwa hubungan tersebut tidak sedang diarahkan menjadi hubungan serius. Ya konsep ini mirip sama istilah ludus lah nih, ada istilah lagi nih ludus. Yang dalam psikologi itu menggambarkan bentuk cinta atau ketertarikan yang playful dan tidak terlalu terikat komitmen. Tetapi tetap ada satu hal yang penting, istilah seperti no strings attached ini bukan berarti gak ada batasan sama sekali ya teman Pro 2 ya. Setiap hubungan tetap punya konteks dan kesepakatan masing-masing. Dan inilah di era modern tuh hubungan semuanya tuh itu. Ada kesepakatannya, tapi gimana ya, kayak komitmennya tuh masih rancu teman Pro 2. Ini komitmen kah? Atau ini gak ada komitmen kah?
Ada juga, kalau ini lebih kayak ini sih, aku gak setuju banget sih teman pro 2. Ini udah benar-benar gak sesuai dengan norma yang telah aku pelajari, apalagi dengan agama dan apa yang disampaikan sama Tuhan. Open marriage, wah itu benar-benar aneh sih teman pro 2. Ini selain open marriage, sama aja sih kayak open relationships. Kamu udah punya status, ya kayak misalnya kamu udah lamarin nih, tapi ternyata kamu kayak, ntar coba aku mau deketan sama yang lain boleh ya. Terus kamu dengan enaknya, ya boleh-boleh aja silakan. Nah loh, ada loh kayak gitu teman pro 2. Di barat biasanya juga banyak kayak gitu tuh. Open marriage apalagi? Kalau ini dasa nih, udah janji pernikahan nih, malah pas udah sahnya itu kan udah langsung disaksiin tuh sama Tuhan tuh. Tapi dengan seenaknya kayak bisa menyepakati gitu, sama-sama menyepakati kita bisa ada hubungan tapi dari pihak lain di luar hubungan utama. Nah loh, pusing gak tuh teman pro 2? Jadi yang ngebedain konsep ini dari perselingkuhan ini beda konsepnya atau pro 2 dari perselingkuhan ya. Tapi tetap aja untuk aku sendiri sama aja, enggak redo, enggak ikhlas. Kenapa harus ada konsep kayak gini, istilah kayak gini teman pro 2? Adalah unsur pengetahuan dan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat teman pro 2. Ya dalam literatur tentang konsensual non monogami, keterbukaan komunikasi, persetujuan, batasan, sama rasa saling menghormati itu jadi bagian penting dari konsep tersebut. Jadi open marriage atau open relationship bukan berarti bebas maunya, tapi kayak istilah untuk bentuk hubungan tertentu yang memiliki aturan dan kesepakatan dari orang-orang yang menjalaninya. Tapi kayaknya gak usah lah teman pro 2, ini udah hilangkan aja dari dunia, istilah ini kita hilangkan atau konsep ini, tipe ini kita hilangkan dari Indonesia. Jangan sampai ada teman pro 2, aku mohon, itu udah terlalu aneh banget, aneh. Open marriage kenapa ada ya orang kayak mau punya hubungan yang udah spesial banget. Ini masih jadi pertanyaan, kenapa harus ada hubungan dengan pihak lain tuh, kenapa? Ya ampun. Itu udah terlalu aneh. Nah ini ada lagi love bombing. Kali ini versusnya breadcrumbing. Kalau breadcrumbing itu ketika orang tuh ngeberiin perhatian kecil-kecil secara terus-menerus sampai akhirnya orang lain ngerasa hubungan tersebut masih punya peluang, tapi ternyata nggak ada perkembangan yang jelas. Ibaratnya ya cuma dikasih remah-remah perhatian aja teman pro 2. Ya itu kan breadcrumbing kan, kalau roti kan remah-remahan tuh kecil-kecil tuh pasti di ini kan teman pro 2, dicicip-cicipin secuil-secuil. Nah kalau sementara love bombing itu ngerujuk sama pemberian perhatian atau kasih sayang yang benar-benar intens banget dalam waktu yang singkat, tapi gak lama, cuman singkat doang. Istilah ini sering digunain sama seseorang merasa mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar daripada biasanya di awal kedekatan. Jadi gampangnya kalau breadcrumbing sedikit-sedikit bikin penasaran, love bombing perhatian biasa terasa super intens. Terakhir, sneakyling, caspering, dan risk. Tolong dihafalin ya teman pro 2 ya. Sneakyling biasanya digunakan untuk menyebut hubungan atau kedekatan yang sengaja disembunyikan dari orang lain. Ya sneaky-sneaky. Sementara kalau caspering, istilah yang terinspirasi dari si Casper, ghost, hantu, yang ramah untuk menggambarkan cara mengakhiri komunikasi dengan lebih langsung dan sopan dibandingkan ghosting. Jadi kalau kamu memang ini mau coba untuk dekat dengan seseorang, terus akhirnya kamu ini teman pro 2 udah coba komunikasi, kan ini mau ngarahnya ke serius gitu kan, hubungan serius, tapi ternyata nggak cocok, nggak, jangan langsung putus komunikasinya, coba secara perlahan-lahan omongin langsung dengan sopan. Itulah dia caspering. Ada juga Riz. Kalau yang satu ini bukan status hubungan, tapi lebih kemampuan seseorang menarik perhatian atau memikat orang lain lewat pesona dan cara komunikasinya. Istilah ini bahkan masuk dalam pembahasan akademik mengenai perkembangan kosakata hubungan modern.
Wah, ini semua istilah-istilah ini mungkin bisa dijadikan tema-tema atau judul-judul skripsi dari anak komunikasi, terus juga anak psikologi. Tapi masalahnya inilah dia teman pro 2. Ini tuh kayak bukan modern relationship, lebih ke modern confusion gitu. Banyak banget istilahnya dan status sama tipenya tuh semua hubungan punya istilah tapi kayak gak punya kejelasan aja. Orang sekarang takut ada label karena takut ada tanggung jawab. Oke lah, mungkin sampai situ aja obrolan kita tentang tipe-tipe atau istilah-istilah hubungan di era sekarang. Kita lanjut lagi ke lagu-lagu lainnya, tapi juga sambil mengakhiri teman pro 2 kebersamaan kita di Kopstang. Setelah ini bakal full music sampai tengah malam nanti. So stay tune terus di 90,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Badan gajah memang besar, tapi mereka bukan pemalas. Sementara kita membutuhkan waktu 8 jam untuk tidur, seekor gajah hanya tidur selama 2-4 jam dalam semalam. Hal ini karena mereka adalah herbivora besar yang harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk makan dalam jumlah besar. Bisa mencapai 150 kg makanan per hari. Bagi gajah, tidur nyenyak bukanlah hal yang mudah. Mereka jarang sekali tidur sambil berbaring dan mendengkur. Alih-alih tidur nyenyak, kebanyakan gajah justru menghabiskan waktu istirahatnya dengan tidur sambil berdiri.

0: Kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
2: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan pamit dari ruang dengar kamu semua. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Selamat malam semuanya dan bye-bye.

Selamat pagi teman-teman, Pro 2 inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kops Tank alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, falamma adha'at ma hawlah, dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah setiap harinya. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mulai dari nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan nikmat Islam, sampai nikmat yang kecil bahkan kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat pantaslah kita mengutarakan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Samping itu, salawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan dan serta kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman pendengar Pro 2 yang baik hati, hari ini kita akan membahas tentang nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Teman-teman semuanya, sering sekali kita

mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbesar kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Namun sangat jarang kita dengar apa sih alasannya kenapa nikmat iman dan nikmat Islam itu menjadi nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita coba membahas surah Al-Baqarah ayat ke-17 yang berkaitan dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam yang tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ayatnya berbunyi, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haula dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun." Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api dengan tujuan untuk memanfaatkan cahayanya. Falamma adha'at ma haula, namun ketika api itu, cahaya api itu sudah menyinari mereka, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah memadamkan cahaya itu. Allah pergi dengan cahaya itu. Wahum la yubsirun. Kemudian Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap gulita dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dalam ayat ini, teman-teman, terdapat perumpamaan yang sangat unik. Kalau dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh orang Minang, oleh Buya Hamka, menuliskan bahwa kata naro pada ayat ini maksudnya adalah kedatangan Nabi Muhammad dan juga syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian dhahaballahu binurihim, maka Allah memadamkan cahaya itu, disamakan dengan bahwa orang-orang munafik itu tidak bisa memanfaatkan cahaya itu. Lebih lanjut dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan oleh Buya Hamka bahwa orang-orang munafik ini yang tidak memanfaatkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu disamakan dengan orang-orang yang menyalakan api unggun dengan maksud untuk memanfaatkan cahayanya. Namun setelah mereka menyalakan api itu, setelah cahaya itu sudah mereka dapatkan, ternyata cahayanya terlalu terang sehingga mereka silau, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka ini disamakan dengan orang-orang munafik yang sudah diberikan nikmat iman oleh Allah, yang sudah diberikan nikmat Islam oleh Allah, sudah dibawakan kepada mereka, sudah diajarkan, bahkan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka tentang iman dan Islam itu. Namun mereka tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran agama sebelumnya sudah benar-benar hilang dari hidup mereka, sudah benar-benar hilang dari diri mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima agama Islam itu sebagai nikmat yang terbesar yang harusnya didapatkan oleh manusia. Maka dari itu, bersyukurlah kita yang sangat besar-besarnya bahwa kita termasuk manusia-manusia yang bisa menerima nikmat terbesar itu, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nah, sekarang teman-teman pendengar Pro 2, pertanyaan kepada kita, sudah bersyukurkah kita hari ini? Sudah bersyukurkah kita hari ini akan hidup yang diberikan Allah dan dengan nikmat iman yang diberikan Allah tersebut? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku ke warung depan bentar ya. Helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

0: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. NOC Indonesia memperkuat kolaborasi pengembangan sepak takraw nasional bersama PBPSTI dan ASTAF. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat prestasi atlet sekaligus hubungan Indonesia dengan komunitas sepak takraw internasional. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari bertemu Presiden ASTAF Dato' Abdul Halim Kadar di Nagoya. Pertemuan tersebut berlangsung di sela pertandingan sepak takraw Asian Games Aichi Nagoya 2026 kemarin. Presiden ASTAF mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap perkembangan sepak takraw serta perubahan positif dalam pengelolaannya. Apresiasi khusus juga diberikan kepada Ketua Umum PBPSTI Suryanto atas perkembangan sepak takraw Indonesia. Oktro mengatakan perkembangan sepak takraw tidak hanya penting dalam mengejar prestasi di berbagai kejuaraan. Menurutnya, perkembangan tersebut juga menjadi bagian penguatan ekosistem, olahraga nasional, dan hubungan dengan federasi internasional. Dokumenter Lisa Blackpink berjudul Always Lalisa akan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026. Film tersebut akan diputar di bioskop berbagai negara. Always Lalisa mengikuti perjalanan Lisa selama mengembangkan karir solonya. Selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia akting dan membangun merek pribadinya. Sementara itu, film tersebut disutradarai Soo Kim dan mendokumentasikan perjalanan penting Lisa setelah keluar dari aktivitas grup. Kemudian, penayangan perdananya dijadwalkan berlangsung di Festival Film Toronto 2026. Selanjutnya, dokumenter ini didistribusikan secara langsung di bioskop oleh Trafalgar Releasing untuk penonton internasional.

Pasangan ganda voli Pantai Putra Indonesia Bintang Akbar Sofian Rahman Effendi menyegel medali perak cabang voli Pantai Putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 dalam babak final yang berlangsung di Heikkinen Ryokuchi Beach Court. Heikkinen kemarin bintang Sofian berjuang keras menghadapi pasangan Qatar Syarif Samba Ahmed Jangko namun berakhir lewat drama 3 set 1-2 21-19 16-21 dan 8-15. Dengan medali perak ini menjadi medali perak perdana yang diraih oleh bintang Sofian yang menjadi unggulan ketiga dalam turnamen tersebut. Prestasi medali perak ini juga sekaligus mengulang kesuksesan kontingen Indonesia yang terakhir kali meraih perak di cabang voli pantai pada Asian Games 2018. Kala itu Ade Chandra Rahmawan Muhammad Ashifa menyumbang perak untuk tim Merah Putih.

0: Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di hari Minggu kali ini tanggal 4 Oktober tahun 2026 ya, teman Pro 2. Lagi pada CFD-an enggak sih? Kayaknya iya sih ya. Karena di sekitar Sudirman udah mulai ada yang jalan-jalan ya, teman Pro 2. Jalan kaki maksudnya gitu, terus ada yang lagi lari juga. Lari kayaknya lagi olahraga kali gitu ya, atau buru-buru nyari sarapan. Nah, kita gak tahu tuh teman Pro 2. Tapi yang pasti, yang kita tahu hari ini teman Pro 2 tanggal 4 Oktober 2026 ada Gus Pri temenin kamu sampai nanti siang. Kita di Sabana pagi dulu ya, berarti jam 10. Dan teman Pro 2 biar makin fokus dan moodnya positif pagi hari ini, kita ke lagu-lagu dulu.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
4: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
5: Lagi santai di sore hari,

90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 6:35 waktu Indonesia Barat. Kita update dulu info di pagi hari ini teman Pro 2. Yang mana informasinya kita kutip dari rri.co.id ya teman Pro 2.

Kali ini informasinya datang dari Wakil Menteri Keuangan Judah Agung yang mengatakan arah APBN 2027 nih teman-teman berdua, salah satunya adalah melindungi masyarakat. Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melakukan transformasi. Media briefing mengedepankan tema APBN 2027 tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Nah, dalam APBN 2027 jelas juga pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar 539,7 triliun rupiah. Dan sedangkan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar 195,3 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 735 triliun rupiah. Nah, alokasi anggaran untuk subsidi energi mencapai 261,5 triliun rupiah. Jadi ya, sejumlah dana udah disiapkan ini, teman-teman berdua, demi mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat.

0: Cuaca cerah, cek. Spot bagus, cek. Air laut lagi pasang, cek. Arus mantap, cek. Peralatan mancing komplit, cek. Wah, udah siap banget nih. Bakal strike banyak pasti. Nah kan, strike pertama nih. Loh, ya elah, dapet sampah. Coba lagi dah. Nah, ini nih ada perlawanan nih. Ini pastikan GT nih. Ya, sampah plastik. Masa sampah mulu sih dari tadi? Coba pakai jala deh. Kali aja dapat banyak. Aduh, berat nih. Pasti banyak yang ketangkap nih. Nah, akhirnya ada ikan. Loh, ikan. Sampah. Ikan. Sampah. Sampah. Sampah. Aduh, kenapa laut isinya sampah semua? Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke laut. Kalau laut terus dipenuhi sampah, bukan cuma keindahan pantai yang hilang, tapi ikan dan sumber protein kita juga terancam.
1: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Man.

ngobrol dua. Kalau hari Minggu gini nih kan berarti tuh kamu pada umumnya gitu ya lagi libur atau lagi di rumah aja ya nggak sama ngobrol dua. Maksudnya nggak kemana-mana juga. Ya mungkin ada kemana-mananya sama ngobrol dua, tapi tujuannya bukan untuk kerja gitu ya. Jadi nggak harus buru-buru. Nggak ada yang bilang nanti kamu bakal telat juga, karena yang menentukan waktunya sendiri itu adalah kamu ya sama ngobrol dua, mau berangkat jam berapa, mau nanti baliknya juga jam berapa. Kecuali nanti kalau tiba-tiba hujan, nah itu kan kondisinya di luar kendali kamu ya sama ngobrol dua, mau nggak mau kamu harus balik. Karena ya kalau mau kehujanan ya udah stay aja sama ngobrol dua, tapi kalau nggak ya balik pakai mantel gitu. Jadi ya pagi ini kamu punya banyak waktu sih sama ngobrol dua untuk ngapa-ngapain dulu gitu, sarapan dulu, terus beres-beres rumah dulu ya nggak. Juga mungkin kamu bisa mulai nih beres-beres hubungan yang enggak perlu.